Kira kali ini Olisem liak-liak dia balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Prancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olisem, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tassin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Irak di Stadion Philadelphia, di mana kemenangan untuk tim kesebelasan Prancis di kesempatan kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini kami akan hadir menemani Anda dalam program opini publik. Ya, bagi Anda tentunya dalam opini publik kali ini, ya, kami ketengahkan mengenai eksistensi daripada radio, orari, dan rapi. Ini apakah tetap menjadi garda informasi di tengah perkembangan zaman? Pendengar, perkembangan teknologi komunikasi ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan tentu informasi kini dapat diakses hanya dalam hitungan detik, baik melalui internet dan media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa banjir informasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan akses di berbagai wilayah. Di tengah situasi tersebut, satu pertanyaan patut untuk kita renungkan. Apakah radio, orari, dan rapi masih memiliki peran penting? Jawabannya tentu sangat relevan. Radio telah lama menjadi salah satu media yang tentunya mampu untuk menjangkau masyarakat secara cepat, mudah, dan luas. Keunggulan radio ini bukan semata pada teknologi yang digunakan, melainkan pada kepercayaan yang dibangun melalui informasi yang akurat. Ya, tentu Pak Yusni setuju. Selain akurat, siaran edukatif dan juga bermanfaat. Nah, di saat masyarakat membutuhkan kepastian, radio hadir dengan informasi yang telah melalui proses penyuntingan dan juga verifikasi. Karenanya, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, radio menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kebijakan, program pembangunan, pelayanan publik, hingga edukasi kepada masyarakat. Melalui siaran yang interaktif, yang dikemas dalam bentuk dialog, radio juga tentu selain menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan warga, sehingga komunikasi yang terbentuk ini tidak berjalan satu arah. Aspirasi masyarakat tentu dapat tersampaikan. Sementara pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Peran radio juga tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Radio menjadi media pembelajaran yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Melalui program edukasi, literasi, kesehatan, pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat,
Di tengah derasnya konten digital yang belum tentu berkualitas, radio ini tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar dan mencerdaskan. Namun, ketika berbicara tentang radio, kita tidak hanya berbicara tentang lembaga penyiaran. Kita juga tentu harus memberikan apresiasi kepada para pegiat komunikasi radio yang tentu selama ini telah bekerja dengan semangat pengabdian. Ada Bung Lukman Gaib, teman saya di Rapi, ya, drum, dengan istilah drum. Ya, ini tentu mereka ini selalu bekerja dengan semangat, dengan pengabdian. Begitupun juga yang ada di radio antar penduduk maupun organisasi amatir Radio Indonesia. Rapi Orari ini tentu telah membuktikan bahwa komunikasi radio amatir bukan hanya sekedar hobi. Melalui kemampuan teknis, kedisiplinan komunikasi dan jaringan yang luas, tentu para anggotanya sering berperan membantu komunikasi pada berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana eksistensi radio di tengah keberadaan saat ini, khususnya bencana, Anda bisa mengikuti program Toli-Toli Menyapa, Dialog Pagi, yang tentunya akan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab, membahas hal tersebut. Ada dari pihak BPBD, perwakilan dari pihak Rapi, serta juga Orari, dan juga tentu tidak kalah penting, perwakilan pemerintah melalui Sekretaris Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Ini akan hadir dalam kegiatan Dialog Pagi untuk menjawab topik kita pagi ini, eksistensi radio di tengah bencana. Kita akan bersama dalam Dialog Pagi yang tentunya akan dipandu oleh rekan saya, Sardono.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia sekali di suasana pagi hari ini. Edisi hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Saya Sardono kembali bersama Anda di program Toli-Toli Menyapa. Dan untuk pagi hari ini, kita akan membahas topik eksistensi radio amatir di tengah bencana. Ya, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana hingga saat ini eksistensi dari radio amatir di tengah kemajuan teknologi informasi termasuk radio digital, bagaimana tetap eksistensinya tentunya dalam rangka bagaimana mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang sifatnya kebencanaan. Karena tentunya kalau terjadi bencana seperti gempa bumi, ini biasanya alat komunikasi digital, termasuk HP ini biasanya mengalami gangguan. Nah, tentunya radio amatir ini memiliki peran penting dalam rangka menyebarluaskan informasi dan komunikasi antara daerah bencana dengan tentunya pihak-pihak yang coba untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Nah, untuk membahas topik tersebut pagi hari ini telah hadir beberapa narasumber yang hadir langsung di studio maupun yang nanti akan bergabung bersama kami via Zoom. Yang pertama telah hadir Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli, Pak Jusni M. Pangeran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jusni.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi seluruh Radio Republik Indonesia Kabupaten Toli-Toli.
0: Okay. Dan berikutnya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Toli-Toli, Pak Sulkipli. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sulkipli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya. Dan berikutnya Wakil Ketua Satu Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia RAPI Wilayah Toli-Toli, Pak Lukman Gaib. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali buat Mas Sardono, tentunya juga buat pendengar RRI di mana saja Anda berada.
0: Oke, dan kami juga masih menantikan kehadiran dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Kabupaten Toli-Toli, Pak Aspian SPT, yang juga nanti akan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita, eksistensi radio amatir di tengah bencana, atau kalau kita tahu di organisasinya ada RAPI dan juga PORARI. Baik, saya ke Pak Sulkipli dulu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD. Nah, selama ini bagaimana BBBD juga melihat dari peran baik RAPI maupun PORARI dalam penanggulangan kebencanaan, mungkin pengalaman yang terjadi di wilayah Toli-Toli, Pak Kipli, silakan.
2: Iya, baik Mas Dano. Jadi pertama-tama tentu saja sesuai dengan temanya itu eksistensi radio sangat vital dalam kondisi bencana, karena ketika biasanya dalam keadaan darurat itu listrik padam, internet lumpuh, ya kita satu-satunya cara untuk berkomunikasi itu melalui radio, baik itu siaran radio, radio lokal seperti RRI dan komunitas radio lokal seperti ORARI dan RAPI. Jadi untuk rekan-rekan ORARI dan RAPI, sebenarnya kita ini secara tidak langsung sudah bermitra sejak lama. Setiap ada kejadian, pasti rekan-rekan dari ORARI, dari RAPI ini selalu siap sedia. Dan kalau saya tidak salah, di ORARI dan di RAPI juga ada bagian yang khusus untuk ketika ada bencana itu. Beberapa kali kita berkolaborasi di lapangan, karena memang tanpa bantuan dari komunitas radio lokal ini kita tentu saja akan putus komunikasi dengan masyarakat. Saya kira itu sangat penting.
0: Sangat penting. Oke. Baik, saya ke Pak Lukman Gaib selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia RAPI Wilayah Toli-Toli. Nah, bagaimana juga RAPI sendiri tetap membangun eksistensinya kalau kita bicara di era saat ini kan memang di tengah kemajuan teknologi informasi, bagaimana juga RAPI tetap eksis mempertahankan dirinya untuk tadi itu salah satunya bagaimana membantu jika terjadi keadaan-keadaan darurat di tengah masyarakat. Silakan Bu Lukman.
1: Baik, terima kasih Mas Dono. Sesuai dengan tema saat ini, tentunya eksistensi radio di tengah bencana. Tentunya kalau berbicara masalah eksistensi untuk radio antar penduduk Indonesia RAPI, sebenarnya tetap karena itu sudah merupakan sudah mendarah daging atau memang sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat terjun ke masyarakat. Ada beberapa hal juga itu kan kalau sekarang ini untuk dalam keadaan bencana atau apapun di era digitalisasi sekarang ini kan biasanya putus hubungan komunikasi melalui jaringan internet apa, biar bagaimanapun kita juga di RAPI sudah siap untuk melaksanakan bantuan-bantuan yang bisa di seperti yang sudah pernah kami lakukan. RAPI seluruh Indonesia itu kan biasanya ada di yang pernah terjadi di Palu kemarin itu RAPI yang langsung terjun untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Ada beberapa manfaat nanti dia akan dijelaskan sebentar. Silakan.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Jusni Pangeran selaku Sekretaris Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Nah, Kominfo juga bagaimana hingga saat ini juga tetap melihat eksistensi dari keberadaan baik Porari maupun RAPI dengan berbagai kegiatan. Tentunya seperti yang kita bahas saat ini untuk mengantisipasi jika terjadi bencana yang bisa melumpuhkan komunikasi secara elektronik, namun diharapkan RAPI dan Orari nantinya bisa tetap eksis untuk memberikan informasi tersebut. Pak Jusni, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Mas Dono. Kalau kita mengucapkan kata bencana, tentu yang ada di pikiran kita adalah bagaimana terjadi kesemrautan, bagaimana air itu naik, bagaimana tsunami itu ada. Nah, oleh karena itu dalam menyikapi problem-problem ini, ada hati kita tentu pada kacau, stres. Kita buka media-media sosial misalnya, simpang siur beritanya. Terkadang ada yang katakan betul, ada yang katakan tidak betul. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangi. Dengan berbagai macam media sosial, mulai Facebook lah misalnya, TikTok lah misalnya, apa dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk meredam pikiran-pikiran kita yang stres hari ini, pikiran-pikiran kita yang kacau hari ini, ada satu hal yang harus kita jadikan patokan dasar, patokan utama untuk kemudian kita lihat jadi informasi-informasi yang akurat. Apa itu? Radio. Apakah itu RAPI? Apakah itu Orari? Ataukah RRI itu sendiri? Oleh karena itu, radio ini sangat punya peran dalam mengantisipasi seluruh problematik yang ada di negeri ini. Perannya sangat penting. Jadi kalau dikatakan bagaimana eksistensinya, sangat-sangat penting untuk hadir dalam situasi kedaruratan. Kenapa dikatakan penting? Karena ini adalah media informasi yang akurat. Contoh saja yang kita lakukan podcast hari ini misalnya. Yang dihadirkan itu adalah orarinya. Informasi yang ada di lapangan yang terjun ke langsung ke masyarakat. Demikian pula kita RRI. Konfirmasinya sangat jelas. Saya bisa berilustrasi sedikit ya. Terkadang ada berita yang muncul dari orang-orang yang tidak melihat lingkungan sekitarnya. Posting berita. Hanya mendengar bahwa dalam satu daerah tertentu ada bencana. Dalam ruangan tidak pernah keluar. Astagfirullah, daerah kami kena bencana. Astagfirullah, kampung kami sudah tenggelam dan sebagainya. Padahal yang di tempat itu aman-aman saja. Ini kan membuat masyarakat jadi kacau, berantakan pikirannya. Belum lagi berita-berita yang sebenarnya. Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang lagi panik, di tengah masyarakat yang lagi kena bencana, hadir satu, radio, RRI, RAPI, dan Orari adalah solusi terbaik untuk melahirkan informasi yang akurat yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat-sangat penting kehadiran dalam situasi kedaruratan. Makasih sementara. Okay.
0: Baik, menarik sekali diskusi kita di pagi hari ini, eksistensi radio di tengah bencana, dan tentunya kami juga mengundang Anda di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0985. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin memberikan masukan, saran atau pertanyaan terkait apa yang kita bahas di pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Eksistensi radio di tengah bencana. Kita bagaimana juga tetap mempertahankan eksistensi radio, utamanya organisasi RAPI dan ORARI. Kembali ke Bung Lukman, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Nah, kalau kita bicara terkait sumber daya manusia, mungkin bisa dijelaskan untuk saat ini. Ini yang masih bertahan di RAPI sendiri, ini usia berapa Bung Lukman? Ini kan biasanya kalau kita bicara terkait sumber daya manusia, apakah generasi muda kita juga masih tetap senang untuk tetap bisa bergabung dalam organisasi ini? Tapi dengan melihat tadi itu nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Silakan Bung Lukman.
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk RAPI sendiri itu Pak, sebenarnya ini tidak ditentukan untuk umur anak kecil saja bisa untuk bergabung dengan RAPI. Kalau dia sudah mempunyai bisa untuk berkomunikasi melalui perangkat, mengoperasikan perangkat, nah itu bisa, tidak dibatasi usia sebenarnya. Siapapun bisa, karena memang kita di RAPI sudah sejak lama itu memang terbuka untuk seluruh masyarakat yang mau yang anggota aktif, yang simpatisan, itu ada kan yang dikatakan simpatisan, dia suka untuk gabung dengan ya mungkin keterbatasan apa sehingga beliau belum sempat gabung, tapi sudah memiliki perangkat. Alhamdulillah sekarang untuk RAPI sendiri itu sudah kurang lebih masih bertahan, masih ada sekitar 100 anggota, 100 lebih. Ya, 120-an kalau nggak salah itu. Dan itu akan bertambah sebenarnya. Dan mungkin sebentar juga sekedar pemberitahuan untuk Bang Sardono. Kalau kemarin itu ORARI, ORARI juga sudah melaksanakan muslok, musyawarah lokal. Dan alhamdulillah Pak Aspian yang terpilih kembali. Dan untuk RAPI sendiri itu akan nanti dilaksanakan muswil. Itu pada tanggal 27 Juni ini di Gedung KONI nanti. Nanti itu akan memilih lagi pemimpin baru untuk RAPI. Nah, itu saja dulu.
0: Okay. Pak. Artinya keterwakilan dari anggota atau pengurus dari RAPI sendiri untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dari 10 kecamatan 100 desa dan kelurahan ini bagaimana untuk ketersebarannya Bu Lupan?
1: Iya, kalau untuk sekarang ini Dampal Selatan, Dondo, Ogodeide itu yang masih eksis, ada beberapa ini masih tetap juga punya kepengurusan di sana. Dan itu nanti tetap dari 100 lebih itu sudah terhitung dengan mereka yang ada di 10 kecamatan sebenarnya. Kalau di kecamatan lain ada yang cuma satu atau dua, mereka cuma mewakili kecamatan itu tanpa ada pengurus karena tidak mencukupi kuota untuk mendirikan kepengurusan lokal. Nah, itu. Jadi semua berpusat ada di kabupaten.
0: Kabupaten. Ya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Sulkipli dari BBD Kabupaten Tolitoli. Seperti tadi kita melihat bahwa bagaimana tetap eksistensi dan pentingnya keberadaan dari RAPI dan ORARI, utamanya dalam membantu jika terjadi kebencanaan yang sifatnya cukup luas dan mengganggu alat komunikasi kita yang ada. Nah, ini dari BBBD, apakah juga memberikan teknik atau tips terkait pemberian informasi itu Pak Sulkipli, artinya supaya informasi yang diberikan juga bisa apa ya, ditangkap dengan baik sehingga langkah apa yang akan dilaksanakan bisa sesuai dengan kondisi lapangan yang ada begitu Pak Kipli, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kalau kami dari BPBD sebenarnya dengan personil yang terbatas dan peralatan kami itu tentu saja tidak bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tetoli. Tentu saja kami sangat bergantung terhadap radio lokal seperti Radio RRI, Orari dan Rapi. Jadi kalau mau bilang tips, sebenarnya kami juga sebenarnya bukan hanya di Tuli-Tuli, tapi seluruh pada saat operasi SAR itu memang kami bergantung kepada Orari, Rapi, radio lokal itu untuk saluran komunikasi. Karena pada saat kejadian bencana itu kan kayak misalnya Tuli-Tuli, di Tuli-Tuli ini kita hanya punya dua alat. Yang satu di Dako Pamean di Galumpang, yang satu di Kayu Lompa Basidondo. Sehingga ya kalau kejadiannya misalnya di Dampal Selatan, yang di Basidondo ya mungkin akan terlambat juga informasinya kalau pakai radionya kita. Dia informasi ke kita juga di sini akan lambat. Tentu saja sangat penting posisi radio-radio lokal ini seperti Orari dan Rapi untuk membantu operasi-operasi kami. Perlu saya jelaskan juga sebenarnya saat kejadian bencana itu kan ada beberapa fase. Yang paling kritis itu fase darurat. Di fase darurat ini itu memang betul-betul saluran komunikasi yang bisa dipercaya itu hanya radio. Misalnya untuk rute evakuasi, itu untuk mengetahui lokasi posko di mana. Terus untuk meredakan kepanikan masyarakat itu, apalagi kalau misalnya darurat dia skalanya besar, kayak di Palu kemarin kan komunikasi kita putus, internet putus, itu radio lokal, radio RRI, Orari dan Rapi itu sangat penting keberadaannya untuk menyebarkan informasi supaya tidak simpang siur di masyarakat. Paling terakhir ini ada peringatan dini gempa yang terjadi di Filipina, di Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina. Itu memang kita juga mau pakai media sosial, tidak semua masyarakat ini menjangkau. Ya kalau kita di kota mungkin di ibu kota kecamatan ya. Sementara masyarakat di pesisir ini rata-rata kan konsumsi informasinya melalui radio lokal RRI. Jadi memang sangat penting kolaborasi, koordinasi antara kami sebagai leading sektor penanggulangan bencana dan Kominfo juga dari pemerintah daerah juga dan organisasi lokal RRI, radio RRI dan Rapi dan Orari. Saat ini memang secara langsung kami karena komunikasinya antar pertemanan saja, jadi memang belum ada wadah untuk berkomunikasi ketika terjadi bencana. Kami mungkin, saya pribadi dan pimpinan juga sebenarnya sudah mengancang-ancang akan membentuk tim namanya Tim Reaksi Cepat Kabupaten. Di BPBD itu ada nama Tim Reaksi Cepat untuk kantor kita. Tapi untuk yang lintas sektor ini yang belum ada. Kenapa kita rasa penting? Karena seperti ini. Nanti mungkin dari Kominfo masuk, dari Rapi masuk, dari Orari masuk, dari RRI masuk. Sehingga ketika terjadi tanggap darurat, Bupati menetapkan status tanggap darurat melalui SK Bupati, kita bisa berkoordinasi situ. Termasuk salah satunya penyampaian informasi supaya tidak simpang siur di masyarakat. Saya kira itu.
0: Oke. Baik, saya kembali ke Pak Jusni Pangeran dari Kominfo. Nah, dari Kominfo sendiri dengan tentunya melihat bagaimana pentingnya terkait keberadaan radio, utamanya dalam menghadapi kebencanaan. Terkait dengan sarana atau fasilitas, apakah juga ini menjadi perhatian dari pemerintah atau memang cuma menyerahkan hal tersebut kepada organisasi baik untuk Rapi maupun Orari, Pak Jusni?
3: Iya, makasih. Jadi begini, kalau kita mendengarkan kata bencana itu, di Pemda sendiri itu ada beberapa lembaga yang menangani tentang itu. BPBD sendiri hari ini kan punya apa? Unit-unit tersendiri dalam penanganan. Setahu saya dulu ada yang namanya Tagana. Nggak tahu kalau sekarang berubah nama barangkali ya.
4: Tagana di sosial.
3: Iya, di sosial. Ada banyak lembaga lah. Yeah. Di Pemda ini menangani kaitan kebencanaan. Ada Tagana lah, ada BPBD, ada Tim SAR dan sebagainya. Termasuk kita media-media informasi yang hari ini. Cuman saja hari ini perlu kita duduk bersama. Si A untuk apa dan perannya seperti apa di saat kapan. Memang harus duduk bersama. Yeah. Antara Orari, RRI, RAPI, BPBD, Kominfo misalnya. Ketika mendengar kata bencana itu, harus kita siap siaga dalam hal apapun. Agar tidak meresahkan masyarakat secara menyeluruh. Ya kan? Informasi yang akurat inilah sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian harus ada dukungan, peralatan. Dan Pemda harus hadir secara maksimal. Yeah. Pemda jangan saja mengandalkan bahwa kita nebeng di Orari, kita nebeng di RAPI misalnya, nebeng di RRI. Harus maksimal. Sistem pembiayaannya itu harus maksimal. Mulai dari peralatannya, operasional kerjanya. Nah, oleh karena itu, keberadaan kita semua dalam kontes kebencanaan ini harus ada kolaborasi sistem. Ada SOP yang terbentuk. Agar tercipta suasana dapat mengurangi rasa stresnya masyarakat. Ini masyarakat ketika mendengar kata bencana, Pak, stresnya luar biasa. Ya, persoalan kita kena dampaknya atau kita tidak kena dampaknya, itu stresnya. Contoh saja kita di Kabupaten Toli-Toli. Bencana likuifaksi apa dan sebagainya terjadi di Palu, yang stres bukan cuma orang Palu, Pak. Yeah. Yang stres orang Kabupaten Toli-Toli.
0: Dan ada keluarga juga.
3: Iya, ada keluarga di sana. Paling tidak ada hartanya di sana, ada apanya di sana. Makanya yang bisa memberikan informasi yang akurat itu ya seperti kita ini. RRI tampil. Memaksimalkan informasi. Ya, akurasi informasi yang harus betul-betul tercipta di sini. Agar kita tidak kacau walau. Bayangkan kalau orang Toli-Toli dalam posisi bencana di Palu dia berangkat. Dia juga ikut terjebak. Harusnya seperti apa? Tim itulah tadi melalui SOP yang ada memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita harus begini. Kita harus begini. Ketika terjadi bencana, jangan lari keluar misalnya, jangan mendekat di laut, jangan dan sebagainya. Sehingga tercipta ada pengetahuan yang lahir dari pemikiran-pemikiran kolaborasi tadi agar tercipta rasa aman damai dalam setiap pergerakan. Antisipasinya ada. Makasih, Mas.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Toli-Toli Menyapa untuk edisi pagi hari ini dengan topik kita eksistensi radio di tengah bencana, dan kami juga masih membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita masih bersama Pak Jusni M. Pangeran selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli, kemudian ada Pak Sulkipli SSTP selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli, ada Pak Lukman Gaib SE selaku Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia RAPI Wilayah Toli-Toli, dan kami juga masih menantikan Pak Aspian SPT selaku Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Kabupaten Toli-Toli yang kemarin baru saja kembali terpilih. Kami masih menantikan Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan untuk pagi hari ini, kita akan jeda sejenak dulu, kita dengarkan yang berikut ini.
5: Tahukah Anda? Radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.

Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di dialog pagi hari ini dengan topik eksistensi radio di tengah bencana. Dan kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif yang kami buka di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita masih bersama Pak Jusni M. Pangeran, kemudian ada Pak Sulkipli dan juga Pak Lukman Gaib. Kita masih menantikan kehadiran dari Pak Aspian selaku Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Kabupaten Tolitoli. Baik, silakan di line interaktif untuk pagi hari ini. Anda mungkin bisa berbagi pengalaman juga, apalagi untuk Anda yang suka dengan radio amatir ya. Bagaimana juga pengalaman Anda dalam mengoperasikan peralatan ini dan tentunya juga bagaimana peran-peran dari radio amatir dalam rangka membantu jika terjadi hal-hal yang sifatnya kedaruratan, utamanya kebencanaan ya. Seperti tadi dicontohkan oleh Pak Lukman saat bencana gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi di Palu kurang lebih 3-4 tahun lalu. Peran dari radio amatir RAPI dan ORAR ini sangat vital sekali karena memang pada saat itu jaringan internet mati, listrik mati, sehingga informasi satu-satunya yang bisa diakses baik dari daerah bencana kepada daerah luar adalah hanya melalui RAPI dan ORARI, termasuk tentunya keberadaan dari RRI. Sehingga tentunya bagaimana peran kita semua untuk tetap mempertahankan eksistensi dari radio amatir ini di tengah kemajuan teknologi informasi, utamanya juga bagaimana membangun budaya kepada generasi muda untuk juga tetap bisa mengenal dan bisa bergabung dalam radio amatir ini. Baik, saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman bicara terkait apa ya radio baik ORARI maupun RAPI. Ini selain hobi juga tentunya harus ditunjang dengan perangkat. Nah ini bagaimana pengalaman dari Bung Lukman sendiri? Karena kalau kita bicara perangkat kan pasti ini juga tidak murah. Ini kalau saya tahu untuk mendapatkan apa memiliki perangkat ini baik radionya maupun antenanya yang saya lihat juga lumayan. Ini bagaimana pengalaman atau cerita dari Bung Lukman sendiri sebagai salah satu orang yang memang saya tahu sudah sejak lama menekuni atau hobi di bidang radio ini, silakan.
1: Ya. Kalau berbicara masalah perangkat, Bung Nono, sebenarnya kita tidak perlu juga khawatir dengan apa perangkat apa yang kita gunakan. Cuma memang kita harus bisa mengetahui batasan-batasan jalur-jalur mana yang harus kita jalankan. Seperti kayak di sini kan ada dua organisasi, ORARI amatir itu dan Radio Antar Penduduk Indonesia. Dari masing-masing itu punya jalur tertentu, jalur sendiri. Okay. Itu nanti kalau memang kita sudah punya perangkat apa, nanti akan ketahuan sendiri bahwa oh ini kita jalurnya kita di RAPI ini apa semua. Terus jalur ORARI di mana?
0: Oke. Okay. Tapi kita potong dulu, mungkin ada yang ingin bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan saya ini, Pak. Halo, silakan.
2: Dengan Pasya dari Kabupaten Buol.
0: Oh, Pak Pasya di Buol. Silakan Pak Pasya, bagaimana tanggapan Bapak atau masukan untuk topik kita?
2: Iya, terima kasih. Jadi jujur saya akui memang peran radio di masa di saat bencana itu luar biasa pentingnya ya. Makanya kepada teman-teman

0: Kalau di desa, di kecamatan terjadi itu bencana, makanya ini perlu sosialisasi sampai ke tingkat bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pemda dari BPD maupun dari Kominfo, apakah sudah ada, bagaimana koordinasinya itu Pak? Untuk mengkoordinir teman-teman Orari maupun Rapi ini supaya lebih efektif. Dan kalau misalnya terjadi bencana, apakah ada nomor darurat yang bisa dihubungi di PMK Kabupaten Toli-Toli, Pak? Okay. Saya kira demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol. Baik, mungkin Pak Lukman bisa langsung menjawab tadi, sekaligus melanjutkan tadi dari Pak Pasya ini.
2: Silahkan. Iya, Pak Pasya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan masukannya untuk kita di Rapi. Dan kalau kita di Rapi nih Pak, untuk dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, kalau sebelum-sebelumnya itu memang semua terisi. Karena memang pengaruh digitalisasi sekarang, orang sudah cenderung menggunakan HP. Tanpa ini lagi dengan radio-radio komunikasi internet yang ada di kabupaten. Makanya cuma orang yang betul-betul memang yang bertahan sampai sekarang, masih tetap bertahan. Itu karena dia tahu betapa pentingnya komunikasi ini saat terjadi bencana, untuk menginformasikan apa kepada masyarakat. Misalnya ada informasi-informasi penting dari daerahnya, dari desanya disampaikan ke kabupaten. Nah, jadi kita juga punya SOP, dan itu sesuai dengan masukan dari Bapak. Insya Allah ini pada sebentar lagi kita akan mengadakan musil, dan itu kita akan sampaikan nanti pada rencana kerja kita nanti di Rapi, sesuai dengan ini tentunya untuk sosialisasi ke masyarakat. Itu saja Pak.
1: Oke, artinya dari Rapi maupun Orari sendiri, bagaimana juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dari wilayah itu memang A1, jangan sampai ini juga mohon maaf, nanti ada hal orang yang mungkin untuk menyebarkan hoax dan sebagainya Pak Lukman, untuk informasi-informasi yang sifatnya penting, ini bagaimana juga untuk verifikasi dari Rapi dan Orari sendiri sebelum disebarkan ya?
2: Iya, tentunya yang ada di lapangan, yang di lapangan langsung yang melihat sesuai dengan kejadian, itu nanti akan sampaikan. Jadi di sini untuk supaya masyarakat juga lebih tahu peran radio sebenarnya, komunikasi saat terjadi bencana itu ada beberapa ini. Yang pertama itu menjadi jalur komunikasi darurat. Ya, itu seperti ketiga jaringan telekomunikasi lumpuh, radio komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kondisi lapangan secara cepat. Yang ke berikut, anggota Rapi dapat membantu menghubungkan daerah terdampak dengan posko bencana maupun pemerintah. Yang kedua, menyebarkan informasi yang akurat. Radio dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai lokasi pengungsian, distribusi bantuan, kondisi cuaca, dan peringatan dini. Informasi yang cepat dan akurat dapat mengurangi kepanikan masyarakat. Yang ketiga, ya tentunya untuk masyarakat supaya lebih tahu, mendukung operasi penanggulangan bencana. Itu peran kita radio antar penduduk Indonesia. Rapi sering berkolaborasi seperti yang sudah disampaikan oleh BPBD tadi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan relawan lainnya dalam mendukung komunikasi lapangan. Selanjutnya, koordinasi yang baik mempercepat proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Dan yang terakhir, menghubungkan keluarga yang terpisah. Itu peran kita itu. Dalam situasi bencana, banyak keluarga yang kehilangan kontak satu sama lain. Disinilah, melalui jaringan radio komunikasi, informasi keberadaan korban dapat disampaikan kepada keluarga yang mencari. Jadi itu hal-hal yang untuk Rapi sendiri, itu kalau terjun ke lapangan, itu yang kita sampaikan pada mereka untuk apa yang harus dilakukan di lapangan. Itu saja.
1: Okay. Baik, ke Pak Kipli, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Pasya. Apakah dimungkinkan ke depannya Orari dan Rapi ini memberikan edukasi ke masyarakat seperti apa ya?

0: edukasi kebencanaan dan juga tadi ditanyakan nomor yang bisa dihubungi jika terjadi kebencanaan. Mungkin silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Pasya dari BOL. Saya kira tadi Pasya Ung ini sudah di BOL, Pak.
0: Iya, ini Pak Pasya dikali. Nah,
1: iya, dikali. Oh, ternyata dikali. Ya, baik, terima kasih Pak Pasya. Jadi sebenarnya sangat dimungkinkan organisasi apa radio lokal ini berkolaborasi dengan kami, pemerintah, BPBD dan Kominfo untuk melakukan edukasi. Jadi di BPBD itu ada namanya bidang kesiapsiagaan, Pak, mitigasi dan kesiapsiagaan yang tugasnya memang mengedukasi masyarakat.
0: Yeah.
1: Cuma memang sampai dengan saat ini mungkin belum sempat ketemu ngobrol terkait edukasi ke masyarakat karena ya sampaikan tadi dengan personil dan peralatan kami yang terbatas tentu saja tidak bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentu kami juga sangat berharap dukungan dari organisasi-organisasi radio lokal seperti Oradi dan Rapi. Dan seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi, memang salah satu tugas dan fungsinya radio lokal ini untuk membantu pemerintah di saat keadaan darurat. Karena kalau keadaan darurat itu, Pak, semua lini masyarakat itu harus terjun bersama. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Tidak bisa hanya TNI Polri saja. Tidak bisa. Kita harus berkolaborasi termasuk yang berhubungan dengan radio komunikasi. Tadi saya sampaikan fase darurat sudah ada. Fase penyelamatan itu tentu kami tim rescue termasuk SAR, BPBD itu sangat bergantung pada saluran komunikasi. Tentu saja akan dibantu oleh teman-teman Rapi dan Orari. Kemudian yang ketiga itu fase pemulihan. Fase pemulihan seperti misalnya Radio Republik Indonesia ini bisa menyiarkan saluran atau siaran-siaran hiburan untuk trauma healing kepada penyintas bencana itu sendiri. Dan juga dibantu tentu saja dengan radio-radio seperti Orari dan Rapi. Terus untuk di kami sendiri BPBD, karena garis merahnya kami ke pusat itu BNPB. BNPB sendiri sudah meluncurkan sejak tahun 2020 itu ada namanya 117, call center kami itu untuk darurat 117, Pak, gratis. Jadi berlaku di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya Pak Pasya nelponnya dari BUOL, nanti Pusdalops kami di BUOL akan meneruskan Pusdalops nasional di BNPB akan meneruskan ke Pusdalops yang ada di BPBD BUOL. Begitu juga sebaliknya, kalau di Toli-Toli terjadi kejadian bencana, itu bisa langsung dihubungi 117. Nanti dari BNPB akan langsung meneruskan ke kami di BPBD Kabupaten Kota. Terus ada lagi satu yang mungkin banyak juga masyarakat yang masih belum tahu karena memang mungkin masih kurang promosi dan informasi itu terkait aplikasi di Play Store. Di kita itu BNPB dan BPBD ada namanya Inaris. Itu silahkan dibuka di Play Store namanya Inaris. Indonesia RIS itu artinya sebenarnya untuk tanggap darurat bencana. Nanti bisa dibuka, Pak. Di situ tinggal dilihat aplikasinya, kita bisa tinggal klik saja misalnya lokasinya ini ada kejadian apa darurat. Petanya ada melalui Google Map disampaikan tentang apa kejadiannya, itu bisa langsung masuk ke call center kami juga di Pusdalops dan Pusdatin BNPB. Saya kira itu, Pak. Terima kasih.
0: Baik, Kepala Jusin mungkin bisa ditambahkan atau menjawab apa yang tadi ditanyakan juga oleh Pak Pasya di Bolton.
2: Iya. Berkenaan dengan kebencanaan, sangat-sangat tepat apa yang disampaikan oleh Fasuki, apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Ada sentral informasi yang akurat, ada sentral informasi di mana masyarakat sangat membutuhkan informasi itu. Contoh, bahwa terjadi bencana di salah satu daerah, kemudian masyarakat setempat membutuhkan peralatan A, B, dan C, itu yang perlu kita sosialisasikan, kemana kami harus minta bantuan. Oleh karena itu, peran edukasi, peran sosialisasi di sini sangat-sangat ini. Dan tidak perlu kita apa buang-buang biaya yang terlalu mahal. Kita menggunakan media sosial yang ada sekarang, termasuk di RRI, termasuk misalnya media-media yang ini. Tapi harus ada konfirmasi yang akurat agar tidak terjadi simpang siur, kan? Contoh, ketika BPBD punya program ini dalam rangka sosialisasi kebencanaan tanggap darurat misalnya, bahwa kemudian setiap masyarakat membutuhkan A, B, dan C itu peralatannya ada di sini, fasilitasnya ada di sini. Ini yang kami siapkan, ini yang kita belum mampu siapkan. Terus yang tidak mampu disiapkan itu pemerintah harus tampil di dalam. Adalah merupakan tanggung jawab mutlak daripada pemerintah itu sendiri.
0: Ya.
2: Kita ini perangkat-perangkat yang ada ini juga harus diakomodir seluruh kepentingan-kepentingan. Katakanlah tidaklah mungkin pemerintah mau belikan kita masing-masing perangkat-perangkat HT di rumah masing-masing, mungkin tidak seperti itu. Tapi ada sentral khusus. Kan masing-masing punya sekretariat di sini. Dan sekretariat ini punya anggota di semua wilayah, seperti yang disampaikan oleh Pak Fasa tadi sini. Apakah semua kecamatan? Di tahun-tahun kemarin itu, tahun-tahun 80-an, 90-an itu, di Kabupaten Toli-Toli ini sudah lengkap, Pak. Mulai dari Dampar Selatan sampai Toli-Toli Utara. Dan saya salah satu pengguna media itu. Nah, cuman seiring dengan perkembangan informasi teknologi yang berkembang sekarang, ya seakan-akan terabaikan. Apapun namanya, sekalipun ini sedikit redup, tapi tidak hilang, tidak habis sama sekali. Karena ini punya histori, punya nilai sejarah. Sama dengan RRI. Secanggih apapun teknologi yang ada hari ini, ada keterbatasan. Ketika jaringan tidak ada, tidak bisa berfungsi apa-apa. Kita tahu memang dunia dalam genggaman. Tetapi ada satu sinyal yang terputus, semua tidak bisa berfungsi. Tapi hari ini, dari zaman perang sampai zaman hari ini, RRI selalu eksis. Kenapa? Karena mampu mengantisipasi dari zaman ke zaman, mampu mengantisipasi setiap problem masyarakat yang paling sulit terjangkau. Demikian pula RAPI dan ORARI. Nah, didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di BPBD hari ini, kalau kita kolaborasikan, yakini dan percaya bahwa insya Allah akan teratasi semua problem-problem masyarakat terkait dengan kebencanaan. Makasih.
0: Okay. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Toli-Toli Menyapa, eksistensi radio di tengah bencana, dan kami juga masih membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber, kita kembali jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
1: Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Pagi Toli-Toli Menyapa. Baik untuk Anda yang bersama kami melalui radio maupun Anda yang mendengarkan atau menonton program dialog kami melalui live YouTube dan Facebook RRI Toli-Toli. Kita sudah di paruh ketiga, sesi ketiga untuk dialog pagi hari ini dengan topik eksistensi radio di tengah bencana seperti disampaikan oleh para narasumber dan tentunya juga penelpon bahwa memang keberadaan radio ini sangat penting untuk terus kita jaga, kita lestarikan. Tentunya salah satunya bagaimana perannya dalam memberikan informasi terkait kebencanaan, apalagi Sulawesi Tengah termasuk daerah kita, daerah Toli-Toli, merupakan daerah rawan bencana, sehingga perlu langkah-langkah mitigasi dan upaya-upaya bagaimana jika terjadi bencana, yang tentunya informasi ini sangat penting, sehingga langkah dan upaya bisa cepat dan tepat untuk dilaksanakan. Masih kami buka atau nantikan Anda di 0853-4383-1230 atau melalui 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman atau memberikan masukan dan saran, masih kami buka. Tadi ada Pak Pasya yang ada di Kali, Kabupaten Buol, yang sudah memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih untuk Pak Pasya dan masih kami juga nantikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya kembali ke Pak Lukman, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia RAPI. Nah, ini bagi masyarakat kita, utamanya kita lebih bagaimana generasi muda supaya ada penerus dari RAPI dan ORARI. Ini bagaimana mereka bisa bergabung walaupun mungkin saat ini belum punya perangkat, tapi bagaimana bisa gabung-gabung dulu untuk supaya ini kan tentunya di RAPI dan ORARI juga memiliki kode etik dalam penyampaian informasi atau berkomunikasi antar perangkat yang ada ini. Bung Lukman, silakan.
2: Ya, baik Mas Dono, sebenarnya tidak terlalu berat juga untuk kita bisa bergabung ke RAPI. Ini kan kadang masyarakat berkeinginan untuk itu, cuma yang di pikiran mereka itu aturannya. Sebenarnya tinggalkan dulu, adakan dulu perangkatnya. Setelah itu nanti dirikan perangkatnya, nanti kita akan berkomunikasi. Ada yang namanya komunikasi antara kita-kita, antara kecamatan, antara daerah, nah itu nanti akan timbul di situ dan akan mengetahui sebenarnya di mana garis batasan-batasan yang akan kita lalui nanti pada saat kita berkomunikasi. Jadi kepada masyarakat tentunya, apalagi para muda-muda, ya jangan terlalu apa namanya pikirannya itu wah berisiko besar. Atau kita sudah punya HP atau apa untuk itu. Tapi kan walaupun kita sudah memiliki perangkat-perangkat seperti itu, HP atau apa untuk komunikasi ini, internet, itu sebenarnya cuma sementara. Tapi kalau dalam keadaan bencana, pada saat jaringan semua putus, apa yang akan kita lakukan? Jelas kita lagi cari untuk radio seperti RRI. yang pegang-pegang radio-radio genggam ini apa semua HT. Apa dari HT, dari Orari, Rapi, gitu kan. Pasti itu yang dicari. Itu ke yang sekarang ini, contohnya sekarang juga ini kejadian di Palu, di Sigi sana yang 6 berapa itu. Itu sampai sekarang itu anggota Rapi masih tersebar di sana karena hampir setiap saat itu terjadi guncangan di sana. Tidak menutup kemungkinan di sana itu mungkin ya akan terjadi lagi yang lebih besar. Nah, disinilah Rapi Orari itu sudah ada di sana. Ya kan, sudah sudah ada di posisi-posisi yang sudah ditentukan di sana. Jadi untuk masyarakat barangkali yang mau berkeinginan, sebenarnya kita juga di Orari ini, di Rapi itu sistem kekeluargaannya tinggi. Minta bantuan ke kita untuk memasang perangkat, kita akan secara rame-rame kita akan bantu mendirikan satu stesen untuk perangkat komunikasi, tetap kita akan bantu. Tinggal tergantung dari yang bersangkutan berkeinginan untuk bergabung atau tidak. Tapi yang jelas ini punya manfaat tersendiri untuk dirinya. Ini kan cuma sekedar hobi, hobi yang bermanfaat sebenarnya. Kalau kita sudah terjun ke situ, pasti akan merasakan bagaimana, oh ini begini. Nah, akhirnya cara membuat antena dari satu antena saja itu bisa berkembang. Oh, misalnya untuk kita mau mendirikan RRI umpamanya, radio lokal. Nah, mereka sudah bisa bikin sendiri karena prinsipnya sama, untuk antena-antena itu sama. Cuma kan dibatasi dari frekuensinya.
1: Oke.
2: Dan izin.
1: Mungkin sekaligus closing statement dari Bung Lukman sendiri sebelum ke narasumber yang lain di ujung dialog kita ini, eksistensi radio di tengah bencana. Selaku ketua satu bidang organisasi dan sumber daya manusia, apa sih harapan dari Pak Lukman sendiri baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat untuk bersama-sama tetap mempertahankan eksistensi dari radio ini?
2: Iya, jadi begini Mas Dono. Jadi keberadaan Rapi juga ini radio antar penduduk Indonesia, jadi punya peluang apa punya tantangan dan juga peluang sebenarnya. Yaitu meskipun teknologi komunikasi semakin maju, radio tetap memiliki keunggulan berupa kesederhanaan, efisiensi daya dan kemampuan beroperasi tanpa infrastruktur yang kompleks. Tantangan bagi anggota Rapi adalah terus meningkatkan kemampuan teknis, kedisiplinan berkomunikasi, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai jenis bencana. Jadi kesimpulannya sama dari kita di radio ini, radio tidak pernah kehilangan eksistensinya di tengah masyarakat, di tengah bencana. Justru dalam kondisi darurat, radio menunjukkan fungsi strategisnya sebagai alat komunikasi yang tangguh dan dapat diandalkan bagi anggota Rapi. Mengoperasikan radio bukan hanya hobi atau sarana komunikasi, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana dan penyelamatan sesama.
1: Okay. Baik, saya ke Pak Sulkipli dari BBBD, mungkin juga sekaligus closing statement terkait dialog kita, eksistensi radio di tengah bencana. Apa harapan dari BBBD baik bagi Rapi Orari maupun pada masyarakat untuk bersama-sama tetap mempertahankan eksistensi radio ini, utamanya dalam kita menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Harapan kami dari BBBD tentu saja untuk organisasi atau organisasi radio lokal Orari, Rapi dan juga RRI sendiri, tentu saja tetap selalu bisa berkolaborasi dan berkoordinasi, karena ya kami juga tanpa bantuan dari radio lokal dan RRI itu tidak ada apa-apanya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tentu saja posisi penting radio ini tidak bisa kita kesampingkan. Terus untuk masyarakat, tentu saja di era digitalisasi sekarang, sebenarnya kita ini kalau mau berharap tiap masyarakat punya radio itu agak susah. Nah, cuma ya paling kita minimal selalu pantau informasi, walaupun misalnya di HP kan sekarang juga ada aplikasi untuk radio. Cuma tentu saja kalau jaringan internetnya bermasalah tentu saja agak sulit. Yeah. Tentu saja kita, ya harapan kami ke masyarakat selalu pantau informasi dari kanal-kanal yang terpercaya sehingga ketika ada kejadian bencana tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan tidak menerima informasi yang simpang siur dan informasi hoax. Saya kira itu saja. Okay.
1: Baik, ke Pak Jusni Pangeran dari pemerintah daerah atau lewat Kominfo, apa harapan dan mungkin penekanan terkait eksistensi radio di tengah bencana ini, silakan Pak.
2: Iya, baik. Kalau kami dari Kominfo sendiri melihat beberapa tahun terakhir ini berita kebencanaan ini memang selalu kita dengar. Tentu untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat tentu butuh informasi yang akurat, ya. Sekarang RRI, Kominfo dan RAPI sekarang sudah membangun komunikasi yang maksimal kepada masyarakat, informasi yang akurat. Cuman saja ketiga lembaga ini harus betul-betul eksis. Maksudnya harus betul-betul mempertahankan eksistensinya, mempertahankan akurasi beritanya. Jangan sampai nanti ini menjadi melenceng. Sumber informasi itu harus betul-betul yang nyata. Agar sampai tidak tercoreng informasi-informasi kita ini kepada masyarakat. Konteks utama dalam kita mendengarkan pemberitaan itu adalah psikologi masyarakat itu adalah kepanikannya yang harus kita obati. Kalaupun beritanya kita tidak bisa antisipasi kebenarannya dan sebagainya, paling tidak kita mampu menjaga psikologi masyarakat. Bahwa gini loh, sekalipun bencana itu ada, masih ada solusi yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita meredam daripada seluruh apa menjadi kepanikan masyarakat itu. Demikian pula apalagi membesar-besarkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena terus terang, kalau kita titip uang sama orang, yang ada pasti uang itu tidak pernah bertambah, berkurang. Tetapi ketika kita informasi yang kita sampaikan kepada orang bahkan berlebih, karena kita berlebih terus.
1: Okay,
2: baik. Informasi satu, misalnya tsunami yang terjadi sekian-sekian derajat dan sebagainya itu bahkan lebih dari itu, bahkan 1000%. Nah, oleh karena itu menghindari informasi yang tidak benar, mari kita sama-sama pahami diri bahwa jangan sampai terjadi kepanikan, jadikan berita informasi ini menjadi akurat agar tidak menjadi rancu di tengah masyarakat.
1: Okay.
2: Makasih, Bung Sarono.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini, Pak Jusni, Pak Sulkipli, dan Pak Lukman. Serta untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan dan juga bergabung bersama kami di Line Interaktif yang kami buka. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Pak Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini, dan tentunya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
1: Daerah Toli-toli membujur sepanjang pesisir pantai utara yang berbatasan dengan Sungai Lakuan, Gunung Raita, Gunung Tabadab, sampai dengan ke selatan yang berbatasan dengan Sojol Seulenju. Pulau Taling merupakan daerah pemukiman suatu suku bangsa yang disebut suku bangsa Toli-toli. Dalam wilayah ini, terdapat juga kelompok-kelompok suku, yaitu suku Dondo dan suku Dampal yang letaknya berada di sebelah selatan daerah ini. Sebagai suatu suku bangsa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebineka tunggal ikaan bangsa Indonesia, maka suku bangsa Toli-toli ini juga memiliki sejarah, asal-usul, adat istiadat, dan kebudayaan sendiri, baik sebagai ciri khas budaya daerahnya maupun sebagai identitas eksistensinya sebagai suatu suku bangsa. Oleh karena adanya adaptasi, daya integritas dan sifat toleransi yang demikian tinggi yang dimiliki oleh suku bangsa ini, maka seolah-olah ia melarut, menyatu, dan melebur ke dalam keterpaduan dengan suku-suku bangsa yang kemudian datang bermukim serta menetap di daerah ini. Mengenai bahasa Toli-toli, Asekrut dan Dr. Andriani disebut sebagai bahasa Geiga, termasuk ke dalam kelompok bahasa-bahasa Tomini yang daerah sebarannya antara Desa Towera di wilayah Kabupaten Donggala sampai ke Desa Molosipa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gorontalo. Kota Toli-toli letaknya cukup strategis dengan arah membujur melalui kaki Bukit Panasakan sampai Gunung Tuelei yang saat sekarang ini di atas gunung-gunung tersebut sudah bertaburan tanaman cengkeh yang membuat Kota Toli-toli menjadi indah dan menarik.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, ya, di debat kedua Toli-Toli siang ini, ya, semoga kita selalu dipenuhi dengan senyum, hati yang lapang, dan tentu semangat baru untuk menjalani setiap aktivitas kita. Untuk yang saat ini yang tengah berada di kantor, ya, ada di pertokoan, atau yang saat ini tengah asik bersantai bersama buah hatinya, atau mungkin menikmati snack yang menjadi pilihan Anda, ya. Semoga di pagi ini kami di siang hari ini kami jumpai Anda dalam keadaan yang tetap berbahagia. Pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan tantangan, kekecewaan, bahkan kegagalan. Namun tentu dari proses itulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan pernah menunggu hidup ini menjadi sempurna untuk Anda merasa bahagia. Karena kebahagiaan hadir saat kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Mari jadikan siang ini sebagai hari yang indah, ya, tinggalkan beban kemarin, fokuslah pada kesempatan yang ada di depan mata Anda. Karena tentu hari ini akan membawa harapan baru bagi mereka yang saat ini tengah berusaha. Kita awali perjalanan siang ini dengan sebuah lagu yang mengingatkan bahwa seseorang bisa membuat hidup terasa begitu berarti. Inilah Sempurna dari Andra and the Backbone.

Untuk Anda yang saat ini sedang mencoba memahami arti cinta yang sesungguhnya, lagu ini akan mengingatkan kita bahwa tidak semua rasa bisa dijelaskan dengan logika. Ada saat di mana hati jatuh bukan karena alasan, tapi karena ketulusan yang sulit untuk dijelaskan. Namun dari situ tentu kita bisa belajar bahwa mencintai bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memahami. Jika hari ini kamu sedang bingung dengan perasaanmu, jangan terburu-buru untuk mencari jawaban. Biarkan waktu yang menjelaskan, karena hati selalu punya cara sendiri untuk menemukan arah pulangnya. Dan ingat, mencintai dengan tulus tidak pernah membuat Anda rugi, justru membuat Anda menjadi manusia yang lebih dewasa.

Ya, selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi merasakan rindu. Ya, itu tentu tidak salah. Karena rasa rindu itu tidak pernah salah. Itu adalah bukti bahwa seseorang pernah berarti dalam hidup Anda. Jika saat ini Anda sedang merindukan seseorang, jangan lawan perasaan itu. Cukup Anda rasakan saja, karena rindu adalah cara hati mengingatkan Anda tentang sesuatu yang pernah indah. Namun jangan lupa, rindu juga harus diimbangi dengan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tidak semua yang dirindukan harus kembali, tapi semua yang pernah kita rasakan pasti punya arti. Tetaplah kuat karena Anda tidak sedang kehilangan diri. Anda hanya sedang belajar tentang arti dari sebuah perpisahan.

Ada cinta yang hadir di waktu yang salah, di tempat yang tidak tepat, dan di keadaan yang tidak menguntungkan atau memungkinkan. Namun bukan berarti cinta itu tidak berarti. Justru dari cinta yang seperti itulah kita belajar tentang batas, tentang pilihan, dan tentang keikhlasan. Jika Anda pernah berada di posisi mencintai seseorang yang tidak bisa Anda miliki, jangan menyalahkan diri Anda. Anda hanya sedang belajar bahwa tidak semua hal yang indah harus dimiliki. Tetap berjalan karena hidup tidak berhenti hanya karena satu cerita yang tidak selesai.

Di manapun Anda berada, lagu berikut ini akan mengingatkan kita bahwa dalam hidup dan pekerjaan kita hanya punya satu kesempatan untuk benar-benar memberi yang terbaik. Seperti irama yang tegas dan penuh arah. Satu, mengajak kita untuk fokus pada tujuan tanpa pernah ada rasa ragu. Di tengah pekerjaan yang menumpuk, ingatlah bahwa hasil besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. Jangan biarkan keraguan memecah konsentrasi. Jadilah satu dengan tujuan hari ini.

Dimanapun Anda berada, walaupun lagu yang akan hadir menemani Anda di siang hari ini bernuansa cinta, tapi lagu ini juga menyimpan pesan tentang harapan dan keteguhan dalam pekerjaan. Tentu seringkali kita merasa lelah atau ingin menyerah, tetapi keyakinan akan kembali bangkit itulah yang membuat kita bertahan. Seperti melodi yang mengalun kuat, tetaplah percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia.

Di manapun Anda berada, bila Anda bisa menghayati lagu berikut ini, tentu Anda akan mengetahui bahwa lagu yang akan hadir menemani Anda di siang hari ini dalam beraktivitas ini merupakan lagu yang mengajarkan empati dan ketulusan dalam bekerja. Jika Anda bisa merasakan beban pekerjaan dengan hati yang sama seperti yang dirasakan rekan kerja Anda, maka semua akan terasa lebih ringan. Kerja tim bukan sekedar tugas, tetapi rasa saling memahami. Jadikan pekerjaan sebagai ruang untuk tumbuh bersama, bukan untuk berjalan sendiri.

Manapun Anda berada, dia terasa di saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10:57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan lagu yang akan kami pilihkan untuk menemani Anda di siang hari ini merupakan lagu yang bisa membawa energi positif untuk tetap menjadi pribadi yang memberi dampak baik. Dalam kerja, kita bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga memberi semangat bagi orang lain. Karena itu, jadilah penghibur di tengah tekanan. Yang tentunya tetap tenang saat orang lain merasa panik.

0: Biar dimanapun Anda berada, untuk hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di siang hari ini, masih akan terus kami lanjutkan untuk menemani siang Anda, baik bersama rekan kerja maupun yang lagi bersama keluarga. Dan namun sebelum itu kita ikuti cek fakta terlebih dahulu.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, dari data Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fast.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tersebut. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai warna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengajak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni perubahan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Pendengar, demikian cek fakta dan ikuti terus Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo mister, where are you from?
5: Bicara bahasa Indonesia saja.
4: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
5: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
4: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
5: Soekarno, benar?
4: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
5: Burung Garuda ya.
4: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
5: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
4: Di mana ya?
5: Pulau Bintan tahu?
4: Saya nggak tahu, mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
6: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
7: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
9: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
8: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
9: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
8: Masa sih?
9: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
8: Kalau kuliner?
9: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
8: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
9: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
10: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Iya, pendengaran itulah tadi sebuah lagu dari Padi. Kasih tak sampai. Meski bertema cinta, lagu tersebut mengajarkan tentang menerima realita yang ada. Dalam pekerjaan, tidak semua tentu rencana berjalan sesuai apa yang Anda harapkan. Namun, kegagalan bukanlah akhir, melainkan arah baru untuk Anda mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Pendengar di manapun Anda berada, setelah tadi ada Padi dengan Kasih Tak Sampai, ya, kali ini kami hadirkan kelompok band yang menamakan dirinya Gigi. Ya. Kali ini kami pilihkan sebuah lagu yang seperti pengingat waktu dan momentum. Dalam pekerjaan, setiap hari adalah tanggal penting untuk berubah lebih baik ke depan. Jangan menunggu besok untuk jadi lebih produktif. Mulailah pada hari ini, karena waktu tidak akan pernah bisa kembali.

dan Amisha. Duet legendaris ini penuh kekuatan dan energi. Sama seperti dalam bekerja, ya, kolaborasi adalah kunci. Dua kekuatan yang bersatu tentu bisa menghasilkan yang lebih besar daripada berjalan sendiri. Karena itu, bangun sinergi bukan kompetisi yang melemahkan.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah mendekati penghujung waktu. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu itu berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai, yang tengah menikmati santap siang bersama, ya, kami pilihkan sebuah lagu yang tentu mengingatkan bahwa motivasi terbesar ini sering datang dari orang-orang yang kita sayangi. Pujaan Hati dari Kangen Band. Ya. Ini tentu secara tidak langsung lagu ini mengingatkan kita bahwa dalam bekerja, jadikan keluarga atau impian ini sebagai bahan bakar untuk Anda ini tetap melangkah maju.

sebagai lagu penutup kebersamaan kita, ya. Sebuah lagu dengan pesan fokus dan keyakinan. Dalam kerja kita harus punya satu tujuan utama dan tidak mudah terpecah. Fokus adalah kunci keberhasilan. Dewa 19, kamulah satu-satunya.

Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tol-Tol akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saltak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi.

0: Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 26.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup di pertandingan ini. Pertandingan bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir derita kami berada setiap saat dalam pertandingan.
1: Pemain Austria Michael Gregoritsch menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk ini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang total. Berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol, selisih 2 gol dari pencetak gol Klose. Mantan pemain Hamzah melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di pada pekan ini setelah sempat di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Hamburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Gali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya pertandingan tersebut.
1: Yeah, I mean, I'm happy to get... Saya senang bisa ingin berterima kepada semua orang yang tetap tinggal ini. Menyenangkan suasana saya, terutama game terakhir, karena saya jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa
0: empat kali asal

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Hong Kong. Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

adalah sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan di Inggris, jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga, jadi tim-tim itu akan lengkap dari

Bianas ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angel Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih, musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
2: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
3: Nora gampang.
4: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
1: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, tentunya bahagia sekali kembali saya, penyiar Anda Sally, hadir menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Akan setia temani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar, edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan untuk siang hari ini saya perguna di Zona Musik Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-438-31230 atau di 0821-948-3065. Sekali lagi di 0853-438-31230 atau di 0821-948-3065. Saya temani Anda di program acara Zona Musik Indonesia bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang di siang hari ini sedang disibukkan dengan segala rutinitas dan aktivitasnya. Selamat siang semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di siang ini. Dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda bisa menemani sosial istirahat dan juga aktivitas Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Dios lo muere, Feliz.
1: Oke, okay, silakan kalau begitu Bunda Fatima.
0: Boleh lagu Ani Feli.
1: Ini siapa?
0: Lagunya Didi Dores, jangan pisahkan Ani Feli.
1: Baik, silakan dijumpa.
0: Ada pendengar dari Perimo, Abdurrahim di Kota Kertanegara, Haja Eli, Gini, Gita, Pasir 22, Nuraini, Hamsa dan Rukbin Kak Kumbul, Ani dan Sumanti di Malangga, Bunda Amat, Rahma, Pak Ari pindangan istrinya di sekretaria, dan semua-semua tanpa terkecuali Desi, Ade Seli, Ade Seli, siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin kembali bergabung bersama kami di 0853-438-3130 atau di 0821-948-3065. Saya perguna lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Selamat siang waktu Tunggi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Feli.
1: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Rawi Tunggi.
1: Oke, Pak Rawi di Tunggi. Silakan Pak Rawi. Halo.
2: Sebelumnya kalau ada Mas Lee, Lois, Pak Yasin di Lampasio, request lagu Tunggu Semut. Halo?
1: Iya, kalau lagunya saya tidak dapat, mungkin bisa diganti dengan yang lain. Okay.
2: Namamu selalu abadi.
1: Oke, okay, itu punya siapa ya?
2: Oh, punya Sat.
1: Silakan dijumpa kembali.
2: Masih mudik lagi. Halo? Pak Yasin. Ya, oke, Mbak Feli, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rawi sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan siang hari ini. Silakan di Zona Musik Indonesia, saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0853-438-3130 atau di 0821-948-3065. Sekali lagi 0853-438-3130 atau di 0821-948-3065. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia Pro 1 RRI. Tole-tole.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, saya masih terus hadir menemani Anda untuk di Zona Musik Indonesia Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-438-3123-0 atau 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-438-3123-0 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di siang hari ini di program acara Zona Musik Indonesia. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Yara di Tende.
0: Oke, Mas Yara di Tende. Silakan Mas Yara di Tende.
1: Ya, lagi dulu.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Iis Sugianto, Dalam Mimpi.
0: Dalam Mimpi, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Ya, kirim. Ada Haryanti, ada Pak Pasha di Lalos, ada juga Gedi, apa kabarnya? Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yara di Tende sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk di siang hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-438-3130 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia Pro 1 RRI Toli-Toli, silakan sekali lagi di 0853-438-3130 atau di 0821-9483-0965. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Silakan, saya masih berguna 0853-438-3130 atau di 0821-9483-0965. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Salam musik Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Gaby.
0: Oke, Mbak Gaby di Lalos. Silakan, mau dengar lagu yang mana ini Mbak Gaby di Zona Musik Indonesia?
2: Ini lagunya Anima Bintang.
0: Bila, baik, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
2: Iyalah, Pak Mas Yara tadi, ada Fatima, ada Bunda Alma, ada Louis, ada Pak Hamzah, semua-semua pendengar bersatu. Ucapannya, Mas Yara, buat Mbak Seli, semoga sehat sih, selalu bersama keluarga di rumah. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gaby di Lalos sudah ikut bergabung juga bersama kami di Zona Musik Indonesia. Dua penelpon terakhir akan saya terima ya untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-438-3120 atau di 0821-9483-0965. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0853-438-3120 atau di 0821-9483-0965. Halo.
3: Halo, selamat siang Ibu Seriwa.
0: Iya, dengan siapa?
3: Kendi.
0: Dengan Pak Kendi di Nalu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, Pak Kendi silakan di Nalu ini.
3: Untuk semuanya pendengar perusahaan, penggemar Zona Musik Indonesia, selamat siang. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat semua dan kesehatan.
0: Amin.
3: Dalam lagi turun hujan ini. Masih bisa lagu, berapa lagi lagu lagi yang mau diputar?
0: Mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Beruri.
0: Beruri judulnya?
3: Orang Tak Punya.
0: Orang Tak Punya, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa saja.
3: Oh, ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Selewati tidak menampak. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Saya terima penelpon terakhir kita. Halo.
4: Assalamualaikum Pak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli Dondo ya?
4: Ya.
0: Baik, Ibu Eli, silakan Ibu Eli.
4: Masih boleh lagu?
0: Lagunya siapa?
4: Maafkan diriku, Hedi Diana.
0: Maafkan diriku?
4: Iya, Hedi Diana.
0: Hedi Diana, silakan dijumpa dulu.
4: Dikirim buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada. Selamat siang semuanya untuk Mbak Selin. Selamat menjalankan tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zona Musik Indonesia saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Permisi Bu, ada paket.
2: Oh, aduh ini paketnya adekku Mas. Win, Win, ada paketmu ini datang.
3: Iya Kak, tunggu Kak.
2: Tunggu dulu Mas Ne, biar nanti adekku yang terima paketnya.
1: Oh iya Bu, iya.
3: Oh iya Mas, aduh paketanku itu, terima kasih Mas, asik.
1: Iya, sama-sama, saya permisi ya.
3: Iya.
2: Dek, sini dulu, itu pakaianmu kenapa begitu?
3: Kenapa, Kak? Jelek, kah?
2: Bukan, coba kalau berpakaian itu, Dek, yang sopan. Sekarang ini lagi marah kasus pelecehan seksual. Jadi, kita sebagai perempuan itu harus menjaga penampilannya kita. Sana, berpakaian yang sopan lah, Dek. Ganti bajumu dulu itu.
3: Oh, iya, Kak. Kalau begitu, saya ganti dulu paling...

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Sepertinya tidak ada orang nih.
1: Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini.
0: Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak.
1: Hanya sekali? Nanti kalau kom berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu.
2: Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya, memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik.
3: Siapa bilang Kang Guru itu dia cuma ada di Australia? Kang Guru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama Kang Guru Pohon Mantel Emas atau Dendrolagus pulserimus. Kang Guru Pohon Mantel Emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

dari kawasan Puncak Abidong Prawasato RRI Toli-Toli. Dan seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kota Toli-Toli kembali diguyur hujan deras. Tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan harus tetap berwaspada. Kalau bisa, hentikan sejenak aktivitasnya, cari tempat berteduh untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas di luar, atau mungkin untuk Anda yang sedang berkendara di luar yang menggunakan roda 2. Ya, cari tempat berteduh dulu karena hujannya cukup deras untuk siang hari ini. Nah, tentunya masih dengan penyiar Anda Sally yang bertugas di Pro 1 RRI Toli-Toli akan hadir menemani Anda.

0: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
1: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Ma? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
2: Ya ampun, Luna, bukan main juga ngape cara balewat depan orang tua. Teh santai, lurus-lurus, babungku-bungku sadiki kayak ngana.
3: Eh, apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
2: Beh, masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan, tabe kah, permisi kah, masa kok lupa?
3: Oh iyo nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau seburu-buru lupa batabe.
2: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan sudah diajarkan dari kecil sopan santun.
3: Oke dang Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
4: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsa sendiri. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dengan kebersamaan Sally untuk siang hari ini. Saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Kali ini pendengar, saya hadirkan ada 5 tradisi budaya Betawi yang tetap eksis hingga dengan saat ini. Pendengar, Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang sangat banyak dan menarik untuk dieksplor. Nah, salah satunya adalah budaya dan tradisi suku Betawi yang masih eksis hingga dengan saat ini. Masyarakat Betawi menjaga dan mempertahankan tradisi leluhur tersebut karena nilai-nilai tradisi yang mengajarkan makna kehidupan manusia untuk saling menjaga kerukunan satu sama lain. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang tradisi masyarakat Betawi, berikut ini ada beberapa tradisi masyarakat Betawi yang masih eksis dilakukan hingga saat ini. Yang pertama ada nyorong. Nah, nyorok ya maksudnya ya. Nah, nyorok ini merupakan tradisi membawakan makanan oleh orang

yang lebih muda ke rumah saudaranya yang lebih tua atau dituakan. Nyorok sendiri merupakan bahasa Betawi yang artinya menghantar. Nah, awalnya tradisi ini identik dengan memberi kesesajen kepada Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai menyelaraskan nilai Islam pada tradisi nyorok. Nah, pendengar, tradisi ini bisa dilakukan sepekan sebelum puasa dan biasanya anggota keluarga yang lebih muda akan membawa bingkisan yang meliputi 9 bahan pokok atau sembako seperti beras, telur, gula, kopi, atau makanan lainnya. Tradisi ini pun ditunjukkan untuk menjaga tali silaturahmi antar keluarga dan menghormati orang atau tokoh yang dituakan. Kemudian pendengar, ada tradisi palang pintu. Nah, tradisi palang pintu ini merupakan tradisi yang berisi laga pencak silat, adu pantun hingga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga solawat. Palang pintu ini merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Nah, dalam tradisi ini jawara yang bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Tradisi palang pintu menyimbolkan bahwa ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan, jawara dari daerah asal laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat tinggal perempuan. Nah, hal ini sesuai dengan pelaksanaannya di mana rombongan mempelai laki-laki harus melewati hadangan atau tantangan yang diberikan oleh pihak perempuan. Sementara itu, berbalas pantun dimaknai sebagai manifestasi dari diplomasi. Nah, palang pintu juga berfungsi untuk mendekatkan hubungan antar kampung dan juga antar keluarga. Palang dalam bahasa Betawi ini artinya penghalang, sedangkan ya penghalang terhadap sesuatu supaya tidak bisa lewat, dan pintu diartikan pembuka atau tempat masuk dalam sesuatu tempat atau hubungan. Palang pintu dijadikan sebagai pembuka halangan orang lain yang akan masuk ke daerah tertentu yang memiliki jawara penghalang yang biasa digunakan pada acara pernikahan atau besanan. Prosesi ini pun berlangsung dengan seni bela diri mempelai pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Tidak lupa juga mereka akan beradu pantun yang berisikan pertanyaan atau tujuan melamar sang wanita. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai dan rombongan mempelai pria akan dihadang oleh mempelai wanita.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, but

0: pulang nih, Ma.
1: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
2: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
1: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli-Toli, musik dan tradisional ya, musik tradisional dan budaya saya ketengahkan untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Baik, pendengar, untuk siang ini beberapa tradisi budaya dari Betawi saya hadirkan untuk Anda. Nah, selanjutnya pendengar, ada tradisi roti buaya. Ini mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan nama roti buaya. Tradisi ini menggunakan roti berbentuk buaya sebagai barang wajib saat upacara pernikahan masyarakat Betawi. Biasanya panjang roti buaya mencapai 50 cm sampai dengan 1 meter dan dibawa oleh mempelai pria saat acara pernikahan. Roti buaya sendiri merupakan inspirasi dari tingkah buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup mereka, sehingga masyarakat Betawi mengharapkan dengan adanya tradisi ini pernikahan bisa langgeng dan pasangan akan saling setia satu sama lain. Dulunya roti buaya ini juga merupakan lambang kehandalan dan dianggap sebagai makanan golongan atas. Biasanya mempelai pria membawa sepasang roti buaya yang berbentuk buaya besar dan buaya kecil yang diletakkan di atas roti buaya besar yang disimbolkan sebagai buaya wanita. Nah, tradisi selanjutnya ada lenong. Lenong ini ternyata adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta atau Indonesia. Nah, kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong, ya, gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, gendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehian, konghaiyang, dan juga sukong. Awalnya lenong mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-20 yang ditampilkan dengan cara mengamen dari satu kampung ke kampung lainnya. Biasanya pemain lenong ini akan meminta sumbangan secara sukarela kepada masyarakat yang menonton pertunjukannya dan dipertontonkan secara terbuka tanpa menggunakan panggung. Uniknya pendengar, teater lenong ini tidak membutuhkan naskah cerita dan pemain yang ditetapkan. Pemain akan melakukan lenong sesuai dengan improvisasi kreatif secara spontan. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela, di mana bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu atau kini bahasa Indonesia dengan dialek Betawi, dan dilakoni dengan jumlah pemain biasanya bisa mencapai lebih dari 10 pemain dan pengiring musik. Apa lo kata? Lokate. Nah, pendengar, selanjutnya ada bikin rume. Tradisi bikin rume ini tradisi yang merupakan upacara dilakukan oleh masyarakat Betawi sebagai bentuk syukur saat hendak membangun rumah. Bagi masyarakat Betawi, membangun rumah merupakan kegiatan yang sakral karena melibatkan perhitungan pantangan, hari baik, dan keselamatan bagi yang menempati rumah nantinya. Tradisi ini pun berisikan agenda musyawarah keluarga, mulai dari jenis rumah yang akan dibangun, ketersediaan lahan, biaya pembangunan, arah bangunan rumah, hingga penentu hari dibangunnya rumah. Saat keluarga sudah mendapatkan hari dibangunnya rumah atau hari baik, pihak keluarga akan mengundang warga untuk mengadakan rowahan atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses pembangunan dapat dilindungi dan berjalan dengan lancar. Biasanya, pihak keluarga akan meminta bantuan kepada warga sekitar sukarela untuk membantu proses pembangunan rumah seperti meratakan tanah atau yang biasa disebut dengan baturan. Nah, saat baturan dilakukan, orang Betawi ini akan meletakkan 5 batang garam yang diletakkan di tengah dan 4 lainnya diletakkan di pojok tanah yang dipercaya untuk membebaskan bangunan dari makhluk halus, dan dilanjutkan dengan peletakan uang perak sebelum dibangun tiang guru atau tiang utama bangunan. Setelah itu, baru dilakukan pemasangan kaso pada bagian atas rumah, dan orang Betawi pun akan membuat bubur merah dan bubur putih yang akan diletakkan di atas tiap-tiap guru sebagai tiap-tiap tiang guru, ya, sebagai sesajen keamanan bagi pemilik rumah. Itu dia pendengar, beberapa tradisi suku Betawi yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Walau sudah mulai jarang dipraktikkan dan ditemui, tapi tradisi ini sejatinya bertujuan untuk mendekatkan hubungan manusia satu sama lain dan ucap syukur masyarakat Betawi kepada Tuhan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dari daerah Betawi saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dan juga budaya, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih atas atensi Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: dan mereka hanya apa namanya menggunakan air, bahkan mereka masuk kota untuk mengambil air dan dibawa ke sana untuk dipergunakan untuk mandi, air minum. Mereka meminta di sana itu diadakan pengadaan ledeng.
1: Alhamdulillah di tahun 2025 kemudian dilanjutkan tahun ini ya, khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah. Okay. Yaitu 1000 hektar dan itu sudah realisasi.
2: Surat pukul yang pertama dikeluarkan itu tahun 75 dan memang setiap ini atas nama Denda Kabupaten Purworejo. Di atas tanah yang 8.000 meter persegi ini, saat ini ada 3 bangunan. Bangunan pertama itu bangunan permanen yang dibangun oleh APBD Kabupaten Purworejo.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya permasalahan PJU dan air bersih bagi warga Pulau Lutungan menjadi aspirasi yang disuarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Toli-Toli dalam rapat dengar pendapat RDP di Gedung DPRD Toli-Toli. Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir Dijidai Maroto menyampaikan penjelasan atau keterangan Bupati Buol tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Buol hari ini. Serta akan diakhiri dengan informasi olahraga terkait dengan analisis hasil pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2026 hari ini. Edisi hari ini, pendengar, edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya, Seliwati Daimanampa. Kami awali dengan informasi yang pertama, permasalahan PJU dan air bersih bagi warga Pulau Lutungan menjadi aspirasi yang disuarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PEI, maksud kami PMII Cabang Toli-Toli, dalam rapat dengar pendapat RDP di Gedung DPRD Toli-Toli. Sardono melaporkan.
4: Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Toli-Toli hari ini menggelar rapat dengar pendapat RDP di Gedung DPRD Toli-Toli bersama beberapa OPD teknis terkait menyuarakan beberapa aspirasi masyarakat. Ketua PMII Cabang Toli-Toli, Ferdiansah, menyebut beberapa aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait untuk dapat disikapi, yakni masalah lampu penerangan jalan umum atau PJU yang belum maksimal di sejumlah tempat baik di dalam maupun di luar kota Toli-Toli sehingga rawan menyebabkan kecelakaan dan aksi kriminalitas, salah satunya jalan dari arah Kelurahan Sidoarjo hingga Doyan. Kondisi jalan yang gelap rawan tindak kriminalitas, utamanya baik kaum perempuan termasuk bagi mahasiswi. Selain permasalahan air bersih bagi masyarakat yang berada di Pulau Lutungan yang sekian tahun belum mendapatkan pelayanan air bersih, warga hanya mengandalkan hujan serta mengambil air bersih menyeberang lautan ke Tanjung Batu. Kondisi ini tentunya menyusahkan masyarakat termasuk membebani biaya harus bolak-balik menggunakan perahu untuk mendapatkan air bersih.
0: Yang dikonsumsinya itu hanya pada saat hujan turun. Berapa minggu kemarin itu hujan tidak bagaimana turun, Pak. Dan mereka hanya apa namanya menggunakan air. Bahkan mereka masuk kota untuk mengambil air dan dibawa ke sana untuk dipergunakan untuk mandi, air minum. Mereka meminta di sana itu diadakan pengadaan ledeng.
4: Kepala Dinas Perhubungan Toli-Toli, Vidya Putra, terkait aspirasi mahasiswa menyebut sebagai OPD teknis terkait memahami aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui PMII yang memang sesuai kondisi yang ada di lapangan. Di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap menempuh berbagai upaya, salah satunya dengan melobi ke tingkat provinsi melalui program 9 Berani, salah satunya Berani Terang. Toli-Toli mendapat bantuan penerangan jalan umum PJU, meskipun diakui belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada.
5: Tahun ini lampu itu kurang lebih yang kita adakan belum terpasang ini, Pak, 160-an. Menunggu perlengkapannya baru bisa kita pasang. Bayangkan, Pak, satu tahun cuma 100, tidak tersentuh 200 titik, Dek. Sementara yang terpasang saya berdasarkan data PLN tahun 2019, baru terpasang itu di angka 1.337 titik. Itu pun secara data, secara fungsional mungkin ada yang tidak berfungsi. Jadi setelah hasil dari Palu itu, Pak, kebetulan programnya Pak Gubernur juga Berani Terang, pada saat kunjungan kebetulan ada Hutpol PP itu, Pak. Kita menyampaikan kembali sehingga kami tidak lanjuti dengan proposal, Pak. Dan kami telah melapor kepada Pak Bupati, adik-adik, konsekuensi ini usulan tidak mungkin kita pilih-pilih, Pak. Hanya yang kewenangan provinsi yang kita usulkan kepada provinsi. Karena provinsi itu membuka ruang, walaupun kewenangan kabupaten, selama kepala daerah menandatangani untuk diusulkan, mereka siap anggarkan, Pak.
4: Rapat dengar pendapat dipimpin anggota Komisi A DPRD Tolitoli, Insinyur Rahmat Ali, didampingi beberapa anggota DPRD, hadir Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, PDAM, serta Keuangan. RDP berjalan tertib meskipun di awal para mahasiswa mempertanyakan keberadaan Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD yang tidak hadir dalam RDP ini.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menyebutkan selama periode tahun berjalan ini tercatat kasus demam berdarah sebanyak 11 kasus. Ruth Damayanti melaporkan.
6: Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Menanggapi hal tersebut, staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Wahida mengungkapkan bahwa jumlah kasus DBD yang tercatat pada tahun berjalan ini ditemukan adanya 11 kasus DBD yang menjangkit masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Data ini tentunya memperlihatkan bahwa jumlah kasus DBD di wilayah Kabupaten Tolitoli jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2025 belum terjadi peningkatan. Pasalnya pada tahun tersebut tercatat kasus DBD yang ditangani sebanyak 92 kasus.
7: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu.
6: Untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat terkait potensi DBD saat ini, Dinkes Tolitoli terus melakukan sejumlah upaya meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang yang memiliki potensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk, serta gerakan lainnya yang bisa mengurangi potensi penyakit DBD.
7: Jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M+.
6: Wahida berharap dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan serta menerapkan gerakan 3M+, dapat menurunkan kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya penyakit DBD di lingkup masyarakat.
3: Kelompok tani Lembah Eamo di Desa Eea, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mutong, melaksanakan panen jagung sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Alfiansyah melaporkan.
8: Kelompok tani Lembah Eamo di Desa Eea, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mutong melaksanakan panen jagung sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut. Kegiatan panen berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pengembangan usaha tani masyarakat. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Palasa, Fadel, menyampaikan bahwa panen jagung yang dilakukan oleh kelompok tani Lembah Eamo di Desa Eea merupakan hasil dari kerja keras petani dalam menerapkan teknik budidaya yang telah dianjurkan selama proses pendampingan. Menurutnya, keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa petani semakin memahami pentingnya pengelolaan lahan yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Pendampingan dari PPL tersebut bertujuan untuk membantu petani memperoleh hasil panen yang optimal sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara berkelanjutan.
9: Para petani semuanya, hari ini kita berada di Desa Eea, Kepala Desa, kemudian Kepala Desa Eea. Kita melaksanakan panen jagung serentak ini dari hasil olahan bumdes Eea yang dikelola oleh kelompok tani Lembah Eamo, Desa Eea. Semoga hasil panennya kita lihat semakin bagus ini, dan ini bisa memotivasi para petani semuanya, khususnya yang ada di Kecamatan Palasa, terutama di Desa Eea.
8: Sementara itu, Kepala Desa Eea, Manto Ala Makasi, mengapresiasi semangat dan kekompakan anggota kelompok tani Lembah Eamo yang telah bekerja keras hingga berhasil melaksanakan panen dengan hasil yang baik. Ia menilai sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat desa yang perlu terus mendapat perhatian dan dukungan bersama.
10: Ya, jadi semoga melalui program ini masyarakat desa ya semakin giat untuk bertani sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu yang diprioritaskan oleh pemerintah desa yang bisa kita laksanakan secepatnya adalah penampangan di dalam penampangan jagung di luar. Semoga petani desa ya semakin sukses dan maju ke depan.
9: Mantap, salam ketahanan pangan, salam swasembada pangan.
8: Panen jagung yang berhasil dilaksanakan oleh kelompok tani Lembah Eamo diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan, ketersediaan pangan masyarakat dapat terjaga sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Palasa.
3: Sektor pertanian dan juga peternakan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Buol. Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan produksi pangan melalui sejumlah program strategis yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Setiadi Marhum melaporkan.
11: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, mengatakan sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi, produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi. Produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137.000 ton per tahun. Namun untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui berbagai program, di mana pada tahun 2025, Kabupaten Buol memperoleh program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, bantuan alat dan mesin pertanian juga disalurkan guna mendukung peningkatan produktivitas petani. Dukungan pemerintah pusat berlanjut pada tahun 2026 ini melalui program cetak sawah. Lebih dari 2.000 hektar, program ini diharapkan mampu memperluas areal tanam, meningkatkan produksi padi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.
1: Alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan, yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah. Okay. Yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Okay. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2028 hektar. Itu dikerjakan kontraktor dari Makassar.
11: Sementara itu untuk sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatnya populasi ternak masyarakat. Namun perkembangan tersebut menghadapi kendala akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berdampak pada pergerakan serta populasi ternak di Kabupaten Buol.
1: Tapi yang jelas ada peningkatan. Cuma setelah adanya PMK kemarin, itu banyak sapi dari Buol yang dikeluarkan. Bahkan dengan adanya kebijakan sekarang di perusahaan sawit, karena di situ juga yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat, CCM, yang melarang lain masyarakat itu mengembalakan di sana, itu juga sudah banyak yang dijual, sehingga peningkatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
11: Pemerintah Kabupaten Buol berharap berbagai program pengembangan pertanian yang terus berjalan dapat meningkatkan produksi pangan daerah, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Di sisi lain, upaya pengendalian penyakit hewan juga terus dilakukan agar sektor peternakan kembali pulih dan berkembang.
3: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap permasalahan aset daerah yang berada di luar wilayah kabupaten dapat segera diselesaikan melalui pertimbangan yang matang serta tetap mengacu pada regulasi dan juga aturan yang berlaku. Datra Hasan melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap permasalahan aset daerah yang berada di luar wilayah dapat segera diselesaikan melalui pertimbangan yang matang serta tetap mengacu pada regulasi dan aturan yang berlaku. Harapan tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam arahannya, Bupati menegaskan persoalan aset daerah harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun polemik. Menurutnya, penyelesaian aset yang berada di luar daerah perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, pentingnya proses inventarisasi seluruh aset milik daerah untuk memastikan status dan keberadaan aset dapat diketahui secara jelas sehingga pengelolaannya menjadi lebih tertib dan akuntabel.
13: Kami hari ini sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli harus kita sudah ada keputusan karena ini berpisahnya Kabupaten Toli-Toli 26 tahun. Jadi mungkin sekiranya sudah harus sudah ada keputusan, sudah ada harus bicaraan.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toli-Toli Budi Yekatiandago mengatakan, aset tanah di Kota Palu seluas 8.055 meter persegi, di mana perolehan sertifikat hak pakai nomor 59 tahun 1988 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Donggala kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli tahun 1975.
2: Surat ukur yang pertama dikeluarkan itu tahun 75, dan memang sertifikat ini atas nama Denda Kabupaten Buol Toli-Toli. Di atas tanah yang 8.000 meter persegi ini, saat ini ada 3 bangunan. Bangunan pertama itu bangunan permanen yang dibangun oleh APBD Kabupaten Buol Toli-Toli. Kemudian ada di sampingnya itu bangunan semi permanen. Itu dibangun secara swadaya.
12: Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan Pemkab Buol diharapkan untuk dapat duduk bersama dalam menyikapi persoalan aset, sehingga melahirkan keputusan yang tidak merugikan satu sama lain.
14: tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJD Maroto menyampaikan penjelasan atau keterangan Bupati Buol tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan 9 buah ranperda yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Buol. Berikut dilaporkan Ahmad Mukadas.
15: Saudara, penyampaian pengantar rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 300 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buol mengamanatkan Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Dai Maroto pada penjelasan atau keterangan Bupati Buol tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan 9 buah ranperda yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Buol siang tadi. Menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah laporan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada pelaksanaan anggaran selama satu periode atau satu tahun anggaran sebagai instrumen kebijakan pembangunan dan ekonomi. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran juga berfungsi untuk mengukur pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pembangunan pada semua sektor.
16: Fenomena ini mengarahkan terciptanya otonomi daerah dan kemandirian daerah yang harus dibangun sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam arti pengelolaannya harus dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan, pada pelayanan masyarakat, public service, sebagai urat nadi penyelenggaraan ekonomi daerah.
15: Menurut Wakil Bupati Buol, tuntutan ini sebagai konsekuensi logis munculnya paradigma baru dalam manajemen pelayanan publik yang transparan, partisipatif, fleksibel, responsif, dan akuntabel, sehingga perlu diupayakan peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga semangat kemandirian dan pemanfaatan semua sumber daya yang ada harus ditumbuhkan.
16: Semua sumber daya yang ada harus ditumbuhkan. Namun perlu disadari bahwa tantangan dan tatanan perubahan tersebut tidak mungkin dilakukan secara drastis, tapi melakukan perubahan secara gradual dan integratif sehingga sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15: Pada sidang tersebut juga diserahkan 9 buah rancangan peraturan daerah ranperda Kabupaten Buol. Di antaranya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Buol, rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah hingga rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Meski sempat terlambat dari jadwal yang ditentukan, namun sidang berjalan secara tertib, aman, dan lancar.
3: Gerakan Indonesia Asri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik, dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Tolitoli dan seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program tersebut? Selengkapnya akan terangkum dalam feature yang disampaikan reporter berikut ini.
17: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Bustanil kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
18: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melihat gerakan ASRI ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan ASRI ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan ASRI ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan ASRI ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan ASRI dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan ASRI ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
17: Sementara itu, Lurah Tuelei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
19: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Tuelei sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun, bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah yaitu pemilik wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
17: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tuelei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
20: Mau melihat yang bersih, yeah. Nyaman, enak, yeah. baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini.
21: Itu juga?
20: Iya, bersih banget.
17: Melalui gerakan Indonesia Asri diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekian feature gerakan Indonesia Asri Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke berita lainnya. Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, Kabupaten Buol, telah merampungkan seleksi terbuka untuk menjaring atlet potensial yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. Seleksi yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu sore tersebut fokus pada pembatasan usia kategori junior di bawah 18 tahun dan senior di bawah 35 tahun. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
1: Langsung sejak Sabtu hingga Minggu sore kemarin berfokus pada pembatasan usia kategori junior di bawah 18 tahun dan senior di bawah 35 tahun. Dari total sekitar 50 peserta yang mendaftar dari berbagai cabang olahraga atletik, tim pelatih berhasil menyaring 15 atlet terbaik yang dinilai berpotensi menyumbang medali. Ketua PASI Kabupaten Buol, Ahmad Dimangge, mengungkapkan bahwa para atlet yang lolos akan mengisi sejumlah nomor pertandingan, diantaranya cabor lari 100 meter, 60 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Pada cabor lempar terdapat tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram yang masing-masing dibagi untuk kategori senior dan junior, hingga cabang olahraga lompat jauh.
2: Yang pertama yang kami lakukan itu seleksi. Kami lakukan itu seleksi terbuka, ya, seleksi terbuka. Tapi umurnya kami batasi, yaitu senior dengan junior. Kalau junior itu umurnya 18 tahun ke bawah. Kemudian kalau yang seniornya itu dia 35 ke bawah.
1: Menyelaraskan dengan target Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol yang membidik posisi 5 besar, PASI Buol memasang target realistis namun tetap optimis dengan menjanjikan 2 medali emas, 2 perak, dan selebihnya perunggu kepada pemerintah daerah. Menurut Ketua PASI Buol Ahmad Dimangge, komitmen ini dibangun tanpa ekspektasi yang muluk-muluk, namun tetap fokus agar cabang atletik mampu menjadi salah satu lumbung medali di ajang Porprov mendatang. Optimisme tersebut juga didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang berjalan sangat baik antara pihak PASI dan KONI Buol, mulai dari tahap persiapan seleksi terbuka hingga proses perekrutan atlet yang ada saat ini.
2: Kami memang kendalanya kami di venue-nya, di tempat-tempat kegiatan kami latihan. Yang kemarin itu kami kendalanya di lompat jauh. Jadi kami kemarin dengan teman-teman pelatih dengan ofisial mengambil langkah untuk seleksikan, terpaksa kami lakukan di pantai, di Leok. Nah, alhamdulillah kami juga mendapat atlet yang lompat jauh, ada yang putra, ada juga yang putri, kemudian senior dan junior.
1: Meski optimisme tinggi, PASI Buol tidak menampik adanya kendala klasik yang dihadapi, yaitu minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelatihan. Ahmadi menceritakan bagaimana tim pelatih harus memutar otak akibat keterbatasan ini, salah satunya pada nomor lompat jauh. Melalui momentum ini, PASI Buol berharap besar agar pemerintah daerah ke depan dapat memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur olahraga, khususnya penyediaan tempat latihan yang layak bagi para atlet atletik di Kabupaten Buol.
3: Oke. Musik.
0: Persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah sejumlah pertandingan penting berlangsung pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Sejumlah tim unggulan berhasil mengamankan kemenangan krusial untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Argentina dan Prancis memastikan tiket ke fase berikutnya. Sementara Norwegia dan juga Aljazair meraih hasil positif yang membuat persaingan di grup mereka semakin menarik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Di Marhum.

0: Saudara Argentina memastikan tiket ke babak gugur setelah mengalahkan Austria 2-0 pada laga grup J. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanan Austria. Lionel Messi bahkan sempat gagal mengeksekusi penalti di awal laga, namun Argentina tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Gol pertama Argentina tercipta pada menit ke-38 melalui Lionel Messi menerima umpan dari Thiago Almada. Di depan kotak penalti, Messi melepaskan tendangan keras yang gagal dihalau kiper Austria. Austria mencoba bangkit pada babak kedua melalui sejumlah serangan balik, namun kokohnya lini pertahanan Argentina membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Saat Austria meningkatkan tekanan di akhir pertandingan, Argentina justru menambah keunggulan pada menit ke-90+5. Berawal dari serangan cepat yang dibangun Julian Alvarez, Messi berhasil mencetak gol keduanya, sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi Albiceleste. Hasil ini membawa Argentina mengoleksi 6 poin dan memastikan langkah ke fase gugur, sementara Austria masih terus berjuang pada laga terakhir untuk menjaga peluang lolos. Perancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat juara setelah mengalahkan Irak dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga kedua grup I. Les Blues tampil dominan sejak menit awal dengan penguasaan bola yang tinggi dan tekanan konstan ke lini pertahanan Irak. Kemenangan ini membuat Perancis meraih 6 poin dari 2 pertandingan dan semakin dekat dengan tiket ke babak gugur. Gol pembuka Perancis lahir pada babak pertama melalui serangan yang dibangun dari sisi sayap. Setelah unggul, Perancis semakin percaya diri dan terus menciptakan peluang. Irak berusaha bertahan rapat serta mengandalkan serangan balik, namun kesulitan menembus pertahanan Prancis yang tampil disiplin. Pada babak kedua, Prancis menambah 2 gol lagi melalui penyelesaian akhir yang efektif sehingga memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Secara keseluruhan, kemenangan ini menunjukkan kualitas Prancis yang unggul dalam penguasaan permainan, kreativitas serangan, dan efektivitas di depan gawang. Sementara Irak kembali mengalami kesulitan menghadapi tekanan tim elit dunia dan kini berada dalam posisi sulit untuk menjaga peluang lolos. Dengan hasil ini, Prancis menjadi tim pertama di grup I yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. Sementara itu, Norwegia meraih kemenangan penting 3-2 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh drama. Kedua tim tampil menyerang sejak menit awal karena sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Norwegia lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Senegal beberapa kali mampu memberikan tekanan melalui kecepatan para pemain depannya. Norwegia membuka keunggulan lebih dulu dan sempat memperlebar jarak sebelum Senegal berhasil memperkecil ketertinggalan. Pertandingan kemudian berjalan terbuka dengan jual beli serangan. Saat Senegal berusaha mengejar hasil imbang, Norwegia kembali mencetak gol untuk unggul 2 gol. Senegal tidak menyerah dan kembali mencetak gol sehingga skor menjadi 3-2, membuat laga berlangsung menegangkan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini menempatkan Norwegia dalam posisi yang sangat baik di grup I menjelang laga terakhir melawan Prancis. Selain menunjukkan ketajaman di lini depan, Norwegia juga memperlihatkan mental kuat saat mampu mempertahankan keunggulan di bawah tekanan Senegal. Sebaliknya, Senegal harus segera memperbaiki koordinasi pertahanan jika ingin menjaga peluang lolos pada pertandingan terakhir fase grup. Pertandingan terakhir hari ini, Aljazair berhasil meraih kemenangan penting 2-1 atas Yordania dalam laga yang berlangsung ketat dan penuh tensi. Kedua tim tampil agresif sejak awal pertandingan, namun Aljazair lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Kemenangan ini menjaga peluang Aljazair untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak gugur, sementara Yordania harus menerima kekalahan keduanya di fase grup. Hasil pertandingan ini semakin memperjelas peta persaingan menuju babak gugur Piala Dunia 2026. Argentina dan Prancis telah memastikan langkah ke fase berikutnya, sedangkan Norwegia dan Aljazair membuka peluang besar untuk mengikuti jejak mereka. Sementara itu, Austria, Senegal, Irak, dan Yordania masih harus berjuang pada laga terakhir fase grup demi menjaga asa bertahan di turnamen.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan hasil pertandingan Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh Setiadi Marhum, mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
2: Mah, buahnya segar-segar nih, Mah.
3: Andin sayang, buahnya dicuci dulu sebelum dimakan. Tuh, lihat kan? Masih ada sisa-sisa pestisida sama bakterinya. Nah, sebelum Andin cuci buah, cuci dulu tangannya sampai bersih. Kemudian tuh, ada bagian yang rusak itu dibuang, sayang. Gunakan sabun khusus pencuci buah dan sayur. Terus, gunakan air yang mengalir. Gosok buah, dan bilas kembali dengan air bersih.
2: Oh, begitu, Toma.
3: Iya, sayang. Dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang bersih, kamu bisa terhindar dari penyakit muntaber. Nah, jangan lupa jaga kebersihan ya.
2: Oke deh, Mama.
4: Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba,

pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14.42 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodang Lut untuk sore hari ini, silakan saya buka di 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Saya terima untuk penelpon pertama kita. Halo, Prodang Lut.
1: Dandut adalah kita, Deseli.
0: Iya, dengan Bunda Fatima di Ogomoli. Silakan, ini langsung saja mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Evita Mala, Deseli, Kandas.
0: Evita Mala, Kandas. Silakan, dijumpa iya. Untuk siapa?
1: Ada pendengar dari Pak Rimo, ada Pak Hamid, Pak Yasi, Pak Kendi, Pak Rawi tadi, Mas Yara, Louis, Mas Nih. Ada Rahma, Bunda Ama, Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, dan semua-sama tanpa terkecuali, sehat bersama keluarga, Deseli, sehat bersama keluarga, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deseli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadanglut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Gaby di Lalos.
0: Dengan Gaby di Lalos, langsung saja Mbak Gaby mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Jerry Susan.
0: Judulnya?
2: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, silakan dijumpa untuk siapa?
2: Ada Fatima tadi, sama Siara, ada Lois.
0: Iya.
2: Ada Bunda Ama, Bunda Noreni dua-dua, ada Pak Hamid, Yunarto. Semua pendengar Prodandu di mana saja berada, depannya mat sore.
0: Oke.
2: Buat Mbak Celine, semoga sehat selalu sama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Prodandu.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Celine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Prodandu adalah kita.
0: Prodandu adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dan Ibu Nur Aini di Kabetan, Mbak Celine.
0: Oke, Ibu Nur Aini di Kabetan. Silakan langsung saja Ibu Nur Aini di Kabetan. Mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Evita Mala.
0: Lagunya Evita Mala judulnya
3: Dukaku.
0: Apa?
3: Dukaku.
0: Dukaku?
3: Iya.
0: Oke, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
3: Ada Mbak Gaby tadi, terima kasih sapaannya. Ada juga Fatima di Ogomoli. Ada Mas Nik di Tinigi. Ada semua-semuanya, Jo Mbak Seli.
0: Iya.
3: Spesialnya untuk orang pulau-pulau Kabetan, Pulau Sambujan, Pulau Pulias. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Okay. Untuk Mbak Seli, selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja terima penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengan siapa di mana?
4: Dengan Lakatan Mbak Seli.
0: Dengan Rahma, Bunda Rahma ya?
4: Iya.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Langsung saja mau dengar lagu yang mana ini?
4: Lagunya Menari di Atas Luka, penyanyinya Tia.
0: Menari di Atas Luka, silakan dijumpa dulu.
4: Ya, mau menyapa dulu ada di Perikmotong sana. Ada yang di Buol, Patang Prima sama kawan-kawan semua selalu. Yang di Toli-Toli, Dekak Gaby, Mesiara, Nur Aini di Kabetan sana, semoga selalu Bunda. Ada juga Haja Eli di Tindabokan sana, semoga selalu. Ada Fatima, Rustin, Nur Iman, Hamsa, semoga sehat selalu semuanya di sana. Ada juga Sumanti di Malangga sana, ada Sherly, Mas Nid, dan semua-semuanya yang OTT tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore buat Mbak Sherly, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
5: Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di
5: mana? Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli di Dondo.
5: Iya.
0: Oke, Dondo masih hujan kah?
5: Sudah mulai mendung ini Mbak Seli.
0: Baik, silakan langsung saja Ibu Eli mau dengar lagu yang mana ini Ibu Eli?
5: Hayalan Masa Lalu.
0: Hayalan Masa Lalu, silakan dijumpa dulu.
5: Dikirim buat yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali mana saja berada, selamat sore semuanya. Yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Untuk Mbak Seli, selamat menjalankan tugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon saya tahan dulu. Kita dengarkan langsung dua lagu berikut ini akan hadir untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wow, yang lagi asik online terus sampai lupa makan, lupa mandi, lupa kerjaan. Mana senyum-senyum sendiri lagi?
1: Ya, hari gini kalau tidak main sosmed, tidak keren lah. Kids zaman now gitu loh.
0: Ya, menurutku main sosmed itu sih sah-sah saja. Tapi kalau sudah tiap saat, tiap waktu, itu sudah termasuk kecanduan. Dan itu bahaya loh.
1: Hah? Kecanduan? Kayak narkoba aja?
0: Sama bahayanya dengan narkoba. Bahkan, sudah ada orang masuk rumah sakit karena gangguan kejiwaan. Ya, gara-gara sosmed.
1: Ih, ngeri juga ya. Ah, insaf ah.
0: Makanya, mulai sekarang kurangilah berselancar di dunia maya. Hiduplah di dunia nyata. Dengan lebih banyak bekerja, berkarya, ya daripada update-update status melulu. Emang situ artis.
2: Batasi waktu Anda dan bijaklah menggunakan media sosial.

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Tuli-Tuli, Kanal Inspirasi. Selanjutnya pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi untuk di Prodangdut, kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kali ini terkait dengan Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, video itu diidentik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat terparipurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi AI untuk memanipulasi wajah dan juga suara Puan Maharani.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kita ke cek fakta selanjutnya terkait dengan Bahlil umumkan harga Pertamax turun jadi Rp10.500. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan juga Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia, dan di sisi lain PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Demikian cek fakta kami hadirkan untuk Anda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dimanapun Anda berada, pukul 15:02 waktu Indonesia Tengah. Saya lanjutkan lagi terima penelpon selanjutnya di Prodangdut sore hari ini. Prodangdut.
1: Halo. Halo.
0: Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oke, Maya di Gorontalo. Silakan langsung saja Maya di Gorontalo mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Peti Pera, Repot.
0: Repot, silakan dijumpa untuk siapa saja.
1: Iya, oke. Salam pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya.

0: Kalau tidak bisa disebutkan kepada semuanya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maya di Gorontalo. Saya langsung saja terima penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Papasya di Lalos.
1: Papasya di Lalos. Iya, Papasya di Lalos, silakan langsung saja mau dengan lagu yang mana nih, Papasya?
2: Terkaya di dunia.
1: Terkaya di dunia.
2: Iya.
1: Silakan dijumpa kalau begitu.
2: Mendana TT. Terkaya. Ya, jumpa-jumpa dulu ada tadi Maya. Ibu Pak Masyara, Ibu Yama, Ibu Kristin, Haryanti, ya semua sudah masuk tadi. Ya, semoga masih diberikan kesehatan pada hari. Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Rodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Warna di Tambun.
1: Dengan ibu siapa?
3: Ibu
1: Durna
3: di Tambun.
1: Ibu Durna.
3: Marna.
1: Ibu Marna di Tambun. Silakan Ibu Marna di Tambun, langsung saja mau dengar lagu yang mana ini Ibu Marna?
3: Lagunya Joni Iskandar.
1: Judulnya?
3: Secangkir Kopi.
1: Secangkir Kopi, silakan dijumpa kalau begitu.
3: Untuk SNSRI juga tanpa terkecuali salam kenal. Mbak juga salam kenal. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung di Prodangdut sore hari ini. Halo. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Rusli.
1: Aduh Opa doe. Mau bahasa puji suara, Dang.
4: So, itu yang baru-baru bahasa suara ya, supaya tidak jatuh di jurang orang.
1: Oke, Opa Rusli, silakan ini Opa.
4: Mau lagu dulu.
1: Lagu apa?
4: Lagu Gubuk Derita aja.
1: Di dalam gubuk gubuk
4: asik
1: derita,
4: sekali.
1: Silakan gubuk deritanya.
4: Menderita dulu dikirim semua sama tanpa terkecuali, tanpa disebut namanya, di mana saja berada. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk yang lagi nyiar siapa? Sudah lupa
1: dengan
4: suaranya.
1: Dengan Sally di sini yo.
4: Sally Hama. Soalnya suaranya perempuan ini hampir sama semua kalau menyiar.
1: Masya.
4: Oke, Mbak, kita ini cuma main-main saja ya. Semuanya mudah-mudahan sehat semuanya, Mbak, bersama keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Parimo.
1: Oh, Bung Adin ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, kalau begitu langsung saja ini mendengar lagu yang mana?
2: Lagunya Revina.
1: Judulnya?
2: Mawar Putih. Sudah ada Mawar Putih, jangan cari yang lain.
1: Mawar Putih, Revina, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Ya, jumpa buat Papa saya tadi, salam sehat buat Maya juga. Jangan terlalu banyak kerja sampai tidak repot Maya. Buat Rahma juga yang berkatan bersama Kak Sherly, ada Tante Eli di Bondo, Bunda Ama, Tante yang ada di Parigemoteng, Tante Terkecuali, di Biel juga Tante Terkecuali, dan semua-semua saja yang lagi mendengarkan Prodangdut di sore hari ini bersama Mbak Sherly. Buat Mbak Sherly, salam sehat, mudah-mudahan lalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan dulu, kita langsung dengarkan lagi. Musik berikutnya akan hadir untuk Anda.

Radio masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Pukul 15 lebih 19 menit, lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk telepon saya tahan dulu ya, sebentar akan kembali saya hadirkan setelah kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus keluar dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer. Agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abidong Pro 1 RRI, Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar. Tentunya di sore hari ini saya hadir di ruang dengar Anda lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan temani Anda dalam program acara Pro Dangdut untuk sore hari ini. Namun, sebelum saya lanjutkan lagi untuk terima telepon di sore ini dalam program acara Pro Dangdut, saya akan hadirkan azan. Kumandang azan asar yang jatuh pada pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: لا إله إلا
1: pun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawan RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadir kembali di ruang dengar Anda lewat Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 0811-8965. Halo, Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Feli dan saudara kita.
0: Adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Baik, silakan Sumanti di Malangga.
1: Masih di salah Mbak Feli.
0: Saya upayakan ya, kalau semuanya tidak terputar jangan keli, jangan ini ya, tapi saya upayakan bisa terputar. Silakan, mau lagu yang mana ini?
1: Lagunya Cici Cahyati, Jumpa Kangen.
0: Jumpa Kangen, silakan dijumpa kalau begitu. Untuk siapa saja?
1: Kirim buat yang semua udah jamun tadi dan semua benar setiap waktu dapat terkecil di Cepin Selamat Sore dan semoga saya selalu. Dan buat yang sudah menyapa makan sapaannya dan buat Mbak Sili selamat bertugas bersama keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga. Sudah ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodangdut saya akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut Pro 1 RRI Toli Toli. Ada Fatima di Ogomoli, ada Bunda Gaby, ya Bunda Fatima di Ogomoli, Mbak Gaby di Lalos, Ibu Nuraini di Kaibetan, Bunda Rahma di Lakatan, Ibu Eli Dondo, ya, ada Maya di Gorontalo, kemudian ada Pak Pasha di Lalos, ada Bu Marna di Tambun, ada Opa Rusli di Jakarta yang saat ini ada di Palele ya. Jakartanya pindah sementara di Palele, kemudian ada Bung Adin di Parimu dan juga ada Sumanti di Malangga. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tolitori dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Prodangdut saya cukupkan, terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda, Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
2: Warna di sekitar kita.
3: Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, Mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
6: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli, saya akan temani Anda untuk di sore hari ini di program acara Tanggap Bencana Kentongan. Dan sebentar akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, namun beberapa musik akan menemani suasana sore Anda sembari mungkin ada yang berkemas-kemas untuk kembali ke tempat atau mungkin kembali ke rumah ya sebelum meninggalkan tempat kerja. Selamat sore semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas untuk sore hari ini.

102 MHz dan AM 1377 kHz menemani Anda pendengar untuk di kesempatan sore hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally. Ini dia di sore ini ada Pemprov Sulteng yang pastikan layanan air bersih warga terdampak gempa ini terpenuhi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Cikasda memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi tetap terpenuhi. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Cikasda Sulteng Andi Ruli Janggola saat konferensi pers virtual bersama 3 gabungan penanganan gempa Pemprov Sulteng. Ia pun menjelaskan berdasarkan hasil pendapatan awal setidaknya 368 sambungan rumah kehilangan akses air bersih akibat dampak gempa. Menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Tengah, pihaknya juga langsung melakukan langkah tanggap darurat sejak sehari setelah bencana terjadi. Nah, dia pun menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengirim mobil tangki air bersih dan juga memasang hidran di Desa Kamarora. Nah, penanganan tersebut mendapat dukungan dari Balai Prasarana Strategis yang memiliki satuan kerja tanggap darurat lengkap dengan peralatan mobilisasi air bersih. Selain distribusi air bersih, pemerintah juga membangun intake darurat ya di Kamarora dengan dukungan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 3. Menurut Andi, 6 hari pasca gempa akses air bersih sudah kembali melayani sekitar 150 sambungan rumah di Desa Kamarora A. Sementara itu di Desa Kamarora B, Pemprov Sulteng juga menyiapkan 1 unit hidran umum yang juga menyiagakan mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan warga. Kadis Cikasda Sulteng itu memastikan sebanyak 137 sambungan rumah di Desa Kamarora A B kini telah mendapatkan akses air bersih. Ia menegaskan percepatan pemulihan layanan dasar menjadi perhatian utama pemerintah pasca bencana dan menurutnya pengalaman penanganan bencana pada tahun 2018 menunjukkan bahwa keterlambatan pemenuhan kebutuhan dasar terutama air bersih dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap langkah percepatan pemulihan infrastruktur air minum tersebut dapat membantu masyarakat terdampak gempa dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik lagi. Langkah cepat pemerintah ini juga sebagai upaya dan dalam memastikan kebutuhan dasar warga agar tetap terpenuhi selama masa pemulihan pasca gempa terjadi.

jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar di pukul 17 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Gemasari Pati Maju bersama Korwil 4 Makassar. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda.

Pro 1 RRI Tuli-Tuli hadir menemani Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 16.56 menit waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan terus hadirkan suguhan musik di ruang dengar Anda. Sebelum kembali, kami akan mengajak Anda mendengarkan Warta Berita Gama Saripati Maju bersama Korwil 3 Makassar. Selamat sore untuk Anda yang sore ini mungkin lagi menikmati suasana sore bersama keluarga tercinta. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda untuk di sore hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Karol Inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita, maksud kami Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Makassar ya, bersama Karol 4 Makassar di sore hari ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju. Wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, dan juga Mamuju serta Palu, Ampana serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Seliwati Demanampa.
2: Untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama. Apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar?
3: Kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada 2 orang.
4: Nah, hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi, paling tidak berapa dulu yang sudah siap hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Gema Saripati Maju untuk sore hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Kita awali dengan informasi dari RRI, Baubau. Di sana ada Siti Nur Hardianti. Selamat sore, Siti Nur Hardianti. Ya, selamat sore RRI Baubau. Baik, Siti Nur Hardianti dari RRI Baubau.
5: Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Kota Baubau untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah Kota Baubau melalui forum bisnis UKM yang digelar DPMPTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan pangan industri rumah tangga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
6: Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
7: Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal, dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Baubau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
6: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita mewujudkan Baubau yang ramah, cerdas, sejahtera. Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku UMKM yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
7: Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Fanti, pemerintah tidak hanya ingin membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha yang lengkap.
8: Kenapa pelaku usaha UMKM? Yang pertama, karena kondisi ekonomi hari ini yang sedang sulit, dan kita tahu bersama bahwa UMKM itu adalah main backbone of economy atau tulang punggung yang sangat penting dalam ekonomi kemasyarakatan hari ini. Maka yang menjadi fokus dan target kita adalah bagaimana pelaku UMKM hari ini bisa kita bukakan pintu atau kita fasilitasi untuk bisa naik kelas.
7: Fanti menambahkan kegiatan tersebut juga memanfaatkan program pendampingan sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
5: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Siti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Mamuju. Di sana ada Fitri yang akan menginformasikan informasi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Fitri.
9: Iya, terima kasih. Pendengar, laporan dari RRI Mamuju di sore hari ini, Polda Sulawesi Barat bersama BPOM berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
10: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
11: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
10: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
12: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
10: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta
3: pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
12: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
3: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
12: Adakah pengembangan lagi?
3: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
12: Oh, bukan dari apotek di?
3: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
12: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
3: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai Pom.
12: Terima kasih.
11: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Tursjansa, melaporkan.
9: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri. Kembali ke Toli-Toli, informasi yang kami hadirkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi Marhum akan menurunkan laporannya.
13: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
14: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
13: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
14: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
13: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Risna Supratio. Silakan, Risna.
15: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini, Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Kita ikuti laporannya bersama rekan Edwin Masud.
16: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigiriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
2: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka kata saya kenalan dulu, gitu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi. Tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama, apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city, ya, kerjasama atau city diplomasi.
16: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
17: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
2: Karena Indonesia ini memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia.
16: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
15: Demikian informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria.
19: Baik, terima kasih. Saya Liwati dari Palu, pendengar. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, memberikan dampak kerusakan terhadap sejumlah rumah warga di Kabupaten Sigi. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah menyiapkan rancangan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
20: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera membangun hunian sementara atau huntara untuk warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan akan mulai dilaksanakan setelah pemerintah Kabupaten Sigi merampungkan data jumlah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto saat ditemui di posko penanggulangan bencana di Kota Palu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan desain bangunan huntara untuk warga terdampak gempa bumi. BNPB BNPB menyiapkan hunian berukuran 6x6 meter atau setara bangunan rumah tipe 36, serta dilengkapi dengan sarana sanitasi berupa toilet, serta mandi cuci kakus atau MCK. Ia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu data warga yang berhak menerima huntara dari pemerintah Kabupaten Sigi. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar jumlah huntara yang akan dibangun serta titik lokasi bangunannya.
4: Namun kami dari BPBD dengan provinsi kami sudah menyiapkan sebenarnya konsep huntaranya. Nanti kurang lebih ukurannya 6x6 cukup layak menurut kami. Itu nanti ya seperti rumah tipe 36, nanti rumah yang memang katakanlah semi permanen dan termasuk nanti dilengkapi dengan sarana sanitasi atau katakanlah toilet maupun ini ya untuk tempat MCK gitu. Desainnya kami sudah ada, tinggal nanti sebenarnya kami ini dan ya akan mengerjakan pun sudah siap. Kami sebenarnya hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi paling tidak berapa dulu yang sudah siap hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
20: Agus menambahkan, huntara tersebut rencananya akan dibangun di lahan milik masing-masing warga. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian warga masih memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan huntara serta dekat dengan sumber mata pencaharian. Saat ini warga yang rumahnya terdampak gempa bumi masih menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Agus memastikan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktu aman bagi warga agar bisa kembali menempati rumah mereka masing-masing.
19: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Seli.
0: Baik, terima kasih rekan Maria Imakulata dari RRI Palu sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada Yuni Safira. Selamat sore Yuni Safira, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sebanyak 28 mahasiswa KKN UGM mulai pengabdian di Kepulauan Togean. Bupati Ilham Lawidu harapkan lahir inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
21: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu SH menerima secara langsung mahasiswa program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada gelombang 2 tahun 2026 di Desa Lebiti Kecamatan Togean. Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 50 hari di wilayah Kecamatan Togean. Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Universitas Gajah Mada kepada Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan KKN PPM. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga membawa energi baru, gagasan, dan inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.
22: Hari ini dengan kedatangan adik-adik selama 50 hari ke depan, mungkin masyarakat belum bisa merasakan ini manfaatnya. Tetapi saya pastikan dengan kehadiran adik-adik di tempat ini, 5-10 tahun yang akan datang, apa yang adik datangkan di sini ini, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Saya pastikan itu.
23: Saya merasakan kegembiraan dan merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa karena sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan sebelumnya, hari ini kita bisa bersama bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat jauh tempatnya.
21: Bupati berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat, menggali potensi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan KKN berlangsung. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Yudi Safira dari RRI Ampana. Kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran yang sudah bergabung bersama kami akan menyampaikan informasi dari RRI Bone. Silakan Andi Imran.
24: Terima kasih rekan Sally di RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Sore ini RRI Bone menurunkan berita terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone yang dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
5: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan barang Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
6: Kalau ini nggak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, karena kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir di saja, waktu banjir kemarin penyula itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu. Sedang petis jembatan darurat untuk untuk orang saja pak bambu. Iya begitu juga bambu sih. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
5: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
24: Sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli di mana ada kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta pola hidup sehat melalui gerakan 3M+. Berikut akan dilaporkan oleh reporter kami, Ruth Damayanti.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar. Terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Lantas untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Wahida.
8: Jadi penyakit demam berdarah ini bahkan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami perkembangbiakan.
7: Lantas Bu Wahida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
8: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M+. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami himbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu. Karena itu merupakan tempat perkembangan nyamuk ini.
7: Kalau boleh tahu Bu, di tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
8: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu. Bulan Mei.
7: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
8: Iya, belum ada, iya.
7: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Toli-Toli, Bu?
8: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan, Bu.
7: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya, Bu, sebenarnya kasusnya?
8: Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari jentik, Bu.
7: Ya. Baik, terima kasih Ibu Waida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
0: Baik, demikian laporan dari Ruth Damayanti di RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Yesi. Selamat sore Yesi, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Sally. Informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan news feature pembuatan tuli-tuli viral khas Buton akan disampaikan oleh rekan kami, Yuliana Linda.
9: Kesuksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kaupi dari kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
10: Saya pusing, gak tahu apa saya mau bikin. Jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi begitu. Tapi karena lamban, lakunya susah begitu. Jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkan lah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM. Mereka coba mi, jadi saya suruh bilang bagaimana, coba rasa lagi ini tuli-tuli. Katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekkan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
9: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
10: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita, katanya habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Dia terangkan lah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Ah, itu mi, saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. Kayak garam-garamnya mungkin kan, masih kurang pas kalau soal rasa. Tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
9: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan. Meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa yang disukai pelanggan. Perkembangan usaha semakin pesat berkat promosi dari mulut ke mulut dan dukungan media sosial. Nur Aini menegaskan kualitas rasa menjadi prioritas utama yang selalu dijaga meskipun harga bahan baku termasuk minyak goreng mengalami kenaikan.
10: Awalnya itu saya beli ubi dulu, ubi singkong. Setelah itu kupas, parut, kita peras lagi airnya. Setelah diperas airnya, kita jemur sampai betul-betul kering, hilang bau aroma kecut-kecutnya kan. Nah, setelah itu baru kita sangrai lagi. Disangrai, setelah itu baru mie disiram pakai air. Saya siram pakai air panas. Seperti kalau kita mau siram sinonggi kan. Dia harus betul-betul airnya mendidih.
9: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan tuli-tuli viral terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.
3: Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari melengkapi informasi dalam Gemas Hari Pati Maju untuk edisi sore hari ini. Saya Yesi dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, teman Bung Iksan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli. Silakan.
0: Terima kasih rekan Yesi dari RRI Kendari dan pendengar dimanapun Anda berada. Informasi seputar feature dari RRI Kendari ini mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sally Wati dan menampak bersama Rio dan juga Ika. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
18: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kasihan saya enggak jadi pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bikin anak bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hiburan di sore hari ini saya cukupkan. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Tuli-Tuli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan salat maghrib. Insya Allah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar ya, selamat berjumpa lagi. Salam baku dapat lagi bersama dengan saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini. Mengisi kebersamaan kita usai kumandang azan maghrib, saat ini kita persembahkan lagu-lagu irama kasidah.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu kasidah yang telah kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini.
1: Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Hei, pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
5: Maafkan saya tidak sengaja.
6: Jangan gitu, Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
4: Biarin aja. Kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
6: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Agus! Ya Allah, Agus! Agus, kamu sudah sadar, Gus?
5: Aku kenapa, Rin?
6: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
5: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
6: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah melewati rangkaian aktivitas yang sudah Anda kerjakan ya sejak pagi, sore, hingga saat ini ya, tentu tidak sedikit juga membuang waktu, tenaga, pikirannya. Semoga di awal malam hari ini, saat Anda berkumpul bersama keluarga tercinta, bisa mendapatkan waktu berkualitas bersama mereka. Nah, pendengar selanjutnya mengisi suasana awal malam Anda, mungkin juga lagi bersih-bersih, lagi mandi, atau juga lagi santap malam ya. Tidak salah, malam hari ini kita coba persembahkan lagu-lagu daerah Buol, Dondo, dan juga Parigi Mautong.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu dari daerah Buol, Dondo dan juga Tomini ya, Tialo. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Eh, yu, lihat deh, dia lewat lagi. Gendut deh.
11: Astaga, jangan begitu. Tidak boleh menghina fisik seseorang. Itu namanya body shaming, tahu?
10: Apa itu body shaming?
11: Body shaming adalah tindakan mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang tubuh seseorang. Nah, contoh body shaming adalah penyebutan misalnya gendut atau pesek.
10: Oh, begitu.
11: Nah, komentar tentang penampilan seseorang mungkin dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bentuk keakraban, sekedar basa-basi atau bercanda. Padahal, segala bentuk pernyataan negatif mengenai bentuk tubuh dan berat badan seseorang yang kini populer dengan istilah body shaming termasuk salah satu bentuk bullying. Stop body shaming.

Pendengar, malam hari seperti ini memang waktu terbaik ya buat refreshing kembali energi Anda setelah seharian beraktivitas ya, biar kelihatan santai. Anda bisa memaksimalkan waktu yang ada ya, sebelum nantinya akan menikmati suasana istirahat. Nah, untuk itu hadirkanlah suasana nyaman di lingkungan keluarga Anda, atau Anda bisa memilih hubungan ringan ya, hiburan ringan ya, sambil mengisi waktu Anda di malam hari, atau lebih memilih digital detox, menjauhkan sejenak ya HP atau Android Anda, sehingga sisi kesehatan ini bisa tetap stabil begitu ya, karena setelah seharian disibukkan dengan ragam aktivitas yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran sambil bermain di HP ya, sehingga malam hari ini Anda bisa ya mengurangi tingkat penggunaan Android ya, kalaupun tidak terlalu penting. Dan peringat untuk awal malam hari ini, kita coba berbagi informasi tentang berita-berita yang tengah update hari ini atau akhir-akhir ini ya. Di mana yang pertama kita coba hadirkan informasi mengenai Gubernur Sulawesi Tengah baru-baru ini menerima gelar kehormatan Balengga Ntodea. Selengkapnya, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid menerima gelar kehormatan Balengga Ntodea dalam rangkaian acara pelantikan pengurus Front Pemuda Kaili Kabupaten atau Kota Libumbaso Pemuda Kaili bertema Mosangu Mompakambaso Ngata, yang digelar di Gedung Gelora Bumi Kaktus Andi Raga Petalolo. Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat hadir di tengah keluarga besar Front Pemuda Kaili. Hal itu menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan masyarakat Sulawesi Tengah, terlebih di tengah situasi daerah yang baru saja menghadapi musibah gempa bumi. Gubernur menegaskan Tanah Kaili memiliki kekayaan nilai budaya dan pesan-pesan leluhur yang sangat relevan untuk dijadikan pondasi pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak generasi muda khususnya Front Pemuda Kaili untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai yang mendapat perhatian khusus adalah No Sarara No Sabatutu. Artinya, persaudaraan dan kebersamaan, nilai tersebut harus terus dihidupkan di tengah masyarakat dan tidak sekedar menjadi semboyan. Nah, itu dia informasi Gubernur Sulawesi Tengah baru-baru ini menerima gelar kehormatan Balengga Ntodea. Kemudian, informasi lainnya yang kami kutip ya dari pemberitaan RRI Toli-Toli tentang Pemda Toli-Toli membahas terkait aset buol Toli-Toli di Kota Palu. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap permasalahan aset daerah yang berada di luar wilayah kabupaten dapat segera diselesaikan melalui pertimbangan yang matang serta tetap mengacu pada regulasi dan aturan yang berlaku. Harapan itu disampaikan Bupati Toli-Toli Amran Haji Yahya saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam arahannya, peringat, Bupati menegaskan persoalan aset daerah itu harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun polemik. Menurutnya, penyelesaian aset yang berada di luar daerah itu perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, pentingnya proses inventarisasi seluruh aset milik daerah untuk memastikan status dan keberadaan aset dapat diketahui secara jelas sehingga pengelolaannya menjadi lebih tertib dan akuntabel. Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Toli-Toli, Budi Katiandago mengatakan aset tanah di Kota Palu seluas 855 meter persegi itu, di mana perolehan sertifikat hak pakai nomor 59 tahun 1988 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Donggala kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol dan Toli-Toli tahun 1975. Nah, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan pemerintah Kabupaten Buol diharapkan untuk dapat duduk bersama dalam menyikapi persoalan aset sehingga melahirkan keputusan yang tidak merugikan satu sama lain. Nah, itu dia beberapa berita-berita yang nantinya kita hadirkan ya untuk informasi malam hari ini.

Pelan-pelan saja kita tuntaskan ya, Tik Band lewat Terbaik Untukmu, lagu yang pernah populer di era 2000-an ya. Dan kita ke informasi pendengar, kelompok tani Lemba Eamo di Desa Ea, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mautong, baru-baru ini melaksanakan panen jagung sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah itu. Kegiatan panen berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pengembangan usaha tani masyarakat. Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Palasa, Fadel, menyampaikan bahwa panen jagung yang dilakukan oleh kelompok tani Lemba Eamo di Desa Ea merupakan hasil dari kerja keras petani dalam menerapkan teknik budidaya yang telah dianjurkan selama proses pendampingan. Menurutnya, peringkat keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa petani semakin memaham pentingnya pengelolaan lahan yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pendampingan dari PPL tersebut bertujuan untuk membantu petani memperoleh hasil panen yang optimal sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara berkelanjutan. Untuk informasi berikutnya kita ke Buol pendengar mengenai rendahnya kunjungan posyandu di Kecamatan Biau picu resiko stunting. Rendahnya kunjungan masyarakat ke puskesmas dan posyandu dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya resiko berbagai masalah kesehatan termasuk tingginya angka stunting pendengar. Selain menghambat deteksi dini penyakit, kondisi itu juga menyebabkan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita menjadi kurang optimal. Kepala UPTD Puskesmas Biau, Jasma M. Janap menyatakan, rendahnya animo masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara berkala menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting di wilayah kerjanya. Jasma menjelaskan dari sejumlah wilayah layanan kesehatan di Buol, Kecamatan Biau menjadi salah satu wilayah dengan jumlah sasaran yang cukup besar karena berada di pusat ibu kota kabupaten. Namun masih banyak ibu hamil maupun ibu menyusui yang belum rutin memanfaatkan layanan posyandu. Akibatnya proses pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak sering terputus sehingga kondisi gizi maupun kesehatan anak tidak dapat terdeteksi sejak dini. Hal itu berpotensi meningkatkan risiko stunting apabila tidak segera ditangani. Nah, itu informasi dari Buol ya, di mana rendahnya kunjungan posyandu di Kecamatan Biau memicu risiko stunting. Pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sini kita jeda ya untuk menghadirkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah kumandang azan Isya, kita akan lanjutkan nantinya untuk hiburan dan informasi. Allahu Akbar.

Peringkat dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini?

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Kita sampai pada informasi-informasi terakhir ya, kita ke Palu mengenai Bea Cukai Pantoloan sudah menindak 1,9 juta batang rokok ilegal hingga bulan Juni 2026. Selengkapnya, Bea Cukai Pantoloan mencatat telah melakukan penindakan terhadap sekitar 1,9 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026 ini. Jumlah itu merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai atau BKC di Sulawesi Tengah. Kepala KPPP BC TMPC Pantoloan Wing Hartopo mengatakan hingga pertengahan tahun ini pihaknya telah menerbitkan 85 surat bukti penindakan melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 65 SBP. Menurutnya capaian itu menunjukkan pengawasan dilakukan Bea Cukai Pantoloan tetap berjalan efektif meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Wing menjelaskan strategi pengawasan dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko dengan memperkuat fungsi intelijen dan sinergi bersama aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Selain rokok ilegal, Bea Cukai Pantoloan juga melakukan penindakan terhadap barang impor yang tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi terkait. Nah, itu dia informasi terakhir pendengar, Bea Cukai Pantoloan sudah tindak 1,9 juta batang rokok ilegal hingga bulan Juni 2026. Demikian untuk kebersamaan kita di informasi dan hiburan malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji dengan sultan, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asalnya kita harus selama berhati. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabak Kesra Sedawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemampuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar kita akan hadir ya menemani Anda lewat informasi seputar inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini. Kita coba perbaharui ruang informasi kita seputar ruang inspirasi. Kita coba hadirkan inspirasi dari kisah orang-orang yang sembuh dari berbagai penyakit yang mematikan. Nah, pendengar, kisah-kisah kesembuhan dari penyakit stroke misalnya selalu menjadi bukti luar biasa tentang keajaiban neuroplastisitas, kemampuan otak untuk memprogram ulang dirinya sendiri serta kekuatan tekad manusia. Mungkin deret dari kisah inspiratif dari tokoh terkenal hingga orang biasa yang berhasil bangkit dan sembuh dari stroke. Yang pertama, kisah Michael J. Fox, aktor dan aktivis ya. Meskipun lebih dikenal karena perjuangannya melawan Parkinson, Michael J. Fox juga sempat mengalami gejala mirip stroke dan kerusakan saraf yang menginspirasi dari sosoknya adalah mindset. Beliau selalu menekankan pentingnya menerima kondisi saat ini, tetapi menolak untuk menyerah pada masa depan. Dedikasinya pada terapi fisik intensif membuktikan bahwa olahraga dan latihan motorik merupakan obat terbaik untuk saraf. Selain itu ada juga tokoh ilmuwan saraf yang mengalami stroke, Dr. Jill Bolte Taylor. Ia adalah salah satu kisah paling terkenal di dunia. Ya, Dr. Jill adalah seorang pakar otak di Harvard yang justru mengalami stroke hemoragik hebat di otak kirinya di usia ke-37 tahun. Beliau sempat kehilangan kemampuan berjalan, berbicara, membaca, menulis, bahkan mengingat masa lalunya. Butuh waktu 8 tahun bagi Dr. Jill untuk pulih sepenuhnya. Sebagai ilmuwan, ia mengamati otaknya sendiri selama proses pemulihan. Dari inspirasinya, kisah kesembuhannya dituangkan dalam buku My Stroke of Insight membuktikan bahwa otak orang dewasa bisa pulih total jika diberikan stimulus, terapi yang konsisten dan lingkungan yang penuh kasih sayang. Bahkan seorang kreator konten Indonesia yang populer akhir-akhir ini, Deddy Corbuzier. Nah, di kancah nasional, Deddy Corbuzier pun pernah mengalami kelumpuhan akibat spinal stroke atau stroke sumsum tulang belakang beberapa tahun lalu. Bahkan dokter sempat memprediksi bahwa ia akan mengalami kelumpuhan total dan harus menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Nah, mengenai kunci kesembuhan dari Deddy, menolak pasrah dengan pengawasan medis. Ia melakukan terapi ekstrim melalui latihan beban untuk memaksa saraf dan ototnya bekerja kembali. Nah, inspirasi yang bisa kita dapatkan dari seorang Deddy Corbuzier yang pernah mengalami kelumpuhan adalah kedisiplinan tinggi dan kemauan kerasnya untuk melatih tubuh adalah penentu utama kesembuhan fisiknya. Nah, banyak sekali cerita dari komunitas penyintas stroke yang tentang orang biasa yang berhasil sembuh berkat konsistensi. Salah satu pola yang sering berulang adalah kisah para lansia yang mengalami kelumpuhan sebelah tubuh, namun menolak untuk berdiam diri di tempat tidur. Mereka mulai dari latihan menggerakkan jari, belajar duduk, berdiri, sampai akhirnya menggunakan sepeda statis atau memodifikasi sepeda roda tiga. Latihan kayuhan sepeda yang konstan melatih otak kanan dan kiri untuk seimbang kembali. Banyak dari mereka yang kini bisa berjalan normal tanpa tongkat pendengar. Nah, dari semua kisah inspiratif tadi, ada benang merah yang menjadi rahasia kesembuhan mereka.

Penanganan medis yang cepat dalam 3, 4-5 jam pertama saat serangan stroke terjadi itu sangat menentukan tingkat keparahan kerusakan otak. Otak belajar lewat repetisi atau pengulangan latihan fisioterapi, terapi bicara atau okupasi yang dilakukan setiap hari. Meski hanya beberapa menit saja, jauh lebih efektif daripada latihan berat yang hanya dilakukan seminggu sekali. Selain itu, depresi pasca stroke sangat umum terjadi. Kehadiran keluarga yang menyemangati bukan mengasihani secara berlebihan, justru memberikan dorongan dopamin yang penting untuk pemulihan saraf. Yang menjadi catatan penting adalah stroke bukanlah akhir dari segalanya. Otak manusia itu sangat cerdas. Ketika satu jalurnya rusak, ia mampu membuat jalur alternatif baru melalui latihan dan stimulasi yang konsisten. Nah, itu dia kisah inspirasi orang-orang yang sembuh dari penyakit stroke, pendengar.

Pendengar, kita masih bicara tentang inspirasi dari kesembuhan orang-orang yang pernah sembuh dari berbagai penyakit mematikan. Nah, kisah kesembuhan dari suatu penyakit, baik itu penyakit fisik yang berat, kronis, maupun perjuangan melawan isu kesehatan mental, selalu menyimpan kekuatan tersendiri. Mereka bukan sekedar cerita tentang obat dan rumah sakit, tetapi tentang bagaimana dapat memenangkan jiwa atas keterbatasan tubuhnya. Mungkin berikut ini ada beberapa poin yang bisa menginspirasi kita tentang pelajaran berharga yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah tubuh kita itu adalah keajaiban yang resilient. Artinya banyak orang yang sembuh menyadari betapa luar biasanya desain tubuh kita. Ketika diberi perawatan yang tepat, nutrisi, istirahat, dan keinginan yang kuat untuk hidup, maka tubuh memiliki kemampuan regenerasi yang mengagumkan. Nah, inspirasinya jangan pernah meremehkan kekuatan tubuh kita untuk pulih. Hormati tubuh kita dengan merawatnya setiap hari. Kemudian pikiran adalah kemudi, tubuh adalah kendaraan. Ada keterkaitan erat antara kesehatan mental dan fisik. Orang-orang yang sembuh seringkali menekankan pentingnya menjaga harapan, menjauhkan stres, dan memupuk rasa syukur. Nah, optimisme bukan sekedar berpikir positif, melainkan sebuah bahan bakar biologis yang membantu sistem imun kita untuk bekerja lebih baik. Kesembuhan memang jarang terjadi secara instan, karena harus melalui proses dari langkah-langkah kecil. Minum obat tepat waktu, terapi yang melelahkan, sampai hari-hari penuh rasa sakit yang harus kita lewati dengan air mata. Disinilah perlunya saran medis meski membosankan, menerima kondisi saat ini tanpa kehilangan harapan untuk masa depan. Nah, jika Anda bertanya kepada orang yang baru sembuh dari penyakit kritis tentang apa yang paling penting dalam hidup, jawabannya jarang sekali tentang uang atau popularitas. Penyakit itu bertindak sebagai filter yang menyaring hal-hal yang tak penting. Mereka belajar untuk bagaimana lebih menghargai waktu bersama keluarga dan orang tercinta, menikmati hal-hal kecil, berani berkata tidak pada stres kerja yang berlebihan. Bahkan orang yang pernah berdiri di tepi jurang rasa sakit itu biasanya menjelma menjadi pribadi yang sangat empati. Mereka tak lagi menghakimi kelemahan orang lain, sebaliknya mereka menjadi harapan bagi orang lain yang sedang mengalami penyakit yang sama. Jika saat ini Anda atau orang terdekat sedang berjuang melawan penyakit, ingatlah sakit yang dirasakan saat ini adalah sebuah bab dalam hidup, bukan keseluruhan cerita. Nah, itu dia sekilas mengenai inspirasi dari kesembuhan orang-orang yang sembuh dari penyakit mematikan, pendengar. Demikian kebersamaan kita untuk Ruang Inspirasi malam hari ini.

0: Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari berikut, kita coba persembahkan mini drama berjudul Kisah Kehidupan Si Ahmad.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, siap Pak. Siap.
1: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nah, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
3: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih, Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini. Hadir menemani Anda lewat ruang komunitas.

Pendengar, malam hari ini kita coba hadirkan informasi ragam komunitas yang ada di tanah air. Kita coba menyoroti tentang komunitas kafe. Karena biasa akhir-akhir ini fenomena seru di mana kafe bukan lagi sekedar tempat buat beli kopi dan numpang wifi, melainkan sudah menjelma jadi ruang ketiga, tempat kumpul, jejaring, bahkan tempat salurkan hobi. Banyak kafe yang secara organik atau sengaja didesain untuk menjadi markas komunitas spesifik. Misalnya komunitas buku literasi. Kafe yang menyediakan book corner sunyi dan sering mengadakan diskusi buku atau silent reading club. Bukan itu saja, kafe kadangkala juga menyediakan ruang bagi komunitas kreatif dan seni. Tempat berkumpulnya para ilustrator, penulis atau desainer. Biasanya sering mengadakan workshop merajut, melukis atau open mic. Lalu, komunitas otomotif sepeda. Kafe yang punya area parkir luas atau berlokasi di jalur gawe strategis, biasanya sering menjadi titik kumpul, checkpoint di pagi hari. Bukan itu saja, kadang kafe juga bisa jadi komunitas kerja. Kafe yang ramah, work from kafe yang menyediakan banyak colokan internet cepat, dan suasana tenang yang melahirkan komunitas para freelancer. Apalagi komunitas pencinta kopi. Biasanya banyak memanfaatkan waktunya di kafe. Karena merupakan ekosistem yang berisi orang-orang yang punya passion mendalam terhadap kopi. Nah, bagi pemilik kafe, komunitas biasanya menciptakan loyal customer. Kafe tak perlu pusing memikirkan omset harian karena komunitas akan selalu kembali membawa masa. Bagi pengunjung, menjadi wadah memperluas networking, menemukan teman sefrekuensi, dan bertukar ide baru di luar lingkungan rumah atau kantor. Nah, itulah sekilas mengenai informasi komunitas kafe pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Ritoli-Toli dan malam hari ini kita masih terus hadir ya lewat ruang komunitas. Kita hadirkan lagi informasi komunitas lainnya pendengar, kita ke komunitas kreator. Nah ini merupakan wadah berkumpulnya para pembuat konten-konten, baik vlogger, penulis, podcaster, fotografer, hingga desainer grafis. Nah, untuk saling berbagi ilmu, berkolaborasi, bahkan berkembang bersama. Di era digital saat ini pendengar, membangun komunitas kreator tentu saja memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas karyanya. Maka tidak jarang ya, banyak para konten kreator saat ini berlomba-lomba untuk meningkatkan followernya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, mengapa komunitas konten kreator itu begitu penting? Pendengar ruang kolaborasi membuka peluang untuk membuat proyek gabungan, misalnya crossover konten, program talk show bersama, atau mini seri podcast. Berbagi insight dan tren, tempat terbaik untuk memperbaharui informasi tentang algoritma media sosial, tren konten terbaru, sampai tips optimalisasi audio visual. Lalu info mengenai kerjasama dengan merek, brand, cara mengajukan proposal, hingga akses ke pendanaan kolektif.

Untuk menjadi konten kreator, dukungan mental juga sangat penting ya. Apalagi menghadapi kreator blog atau komentar negatif. Itu terasa lebih ringan jika dibahas bersama sesama kreator yang merasakan hal serupa. Nah, jika Anda berniat mencari atau bahkan membangun sebuah komunitas kreator, misalnya di tingkat lokal atau fokus pada tema tertentu seperti olahraga, budaya, atau jurnalisme warga, nah mungkin ada beberapa pilar utama yang perlu Anda pahami, yaitu media komunikasi yang terbuka, lalu sesi diskusi berkala, mulailah dari skala lokal atau niche mandiri, karena Anda tak perlu langsung mengumpulkan ribuan orang, cukup 3-5 kreator lokal yang memiliki visi atau ketertarikan serupa. Misalnya sesama pencinta dunia kepenulisan berita, membuat konten audio atau pegiat isu lokal. Untuk mulai membuat grup diskus kecil. Nah itulah sekilas mengenai komunitas kreator yang merupakan wadah berkumpulnya para pembuat konten yang ada di media sosial pendengar.

0: kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sini dulu.
4: Kenapa? Apa tuh?
3: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar

0: Cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
1: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Peringkat kita sampai pada informasi terakhir ya, komunitas berbagi atau sharing community. Dan ini peringkat merupakan wadah atau gerakan di mana anggotanya itu saling bertukar sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau barang secara sukarela tanpa mengutamakan keuntungan finansial. Semangat utamanya adalah gotong royong, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Di era digital saat ini peringkat, konsep tersebut berkembang pesat dan bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Bisa jadi barang dan logistik, misalnya saja bank makanan, sedekah Jumat, atau perpustakaan jalanan. Lalu berbagi pengetahuan dan keterampilan. Ada kelas literasi dan digital gratis, komunitas open source, dan juga Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Nah, selain membantu meringankan beban ekonomi, komunitas berbagi juga semakin memperkuat hubungan sosial, mengurangi dampak lingkungan dengan memperpanjang usia pakai suatu barang, dan mempercepat pemerataan informasi di tengah masyarakat.

Itu dia sekilas mengenai komunitas berbagi pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi ruang komunitas malam hari ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Kita lanjut lagi ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk sesi berikutnya kita kembali menyapa Anda lewat ruang rindu nostalgia lama, menghadirkan ragam informasi terkini dari penyanyi yang pernah populer di era 2010 hingga 2020-an. Sekaligus ya, kita coba hadirkan lagu-lagu dari grup atau penyanyi yang pernah populer di era 2010 hingga 2020-an. Setelah tadi ada Geisha yang sudah mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, di mana Geisha juga merupakan grup band yang pernah populer di era 2010-an. Kita mulai dari Armada Band. Pendengar, kabar terbaru dari Armada Band membawa angin segar sekaligus kejutan besar untuk para pasukan Armada, sebutan fans mereka. Setelah sempat diterpa isu bubar beberapa waktu lalu, band yang kini digawangi oleh trio Rizal, Mai pada posisi gitar dan Andy drum, justru membuktikan keberadaan mereka lewat karya baru yang unik dan jadwal manggung yang padat. Pada Maret 2026 lalu, Armada resmi rilis single terbaru mereka berjudul Semalam. Menariknya, lagu itu menghadirkan reposisi peran yang tak biasa, di mana di lagu itu sang gitaris Mai maju mengisi posisi vokal utama menggantikan Rizal khusus untuk single itu. Langkah ini memberikan warna baru yang lebih intim dan segar pada aransemen musik mereka, pendengar. Semalam merupakan lagu is listening khas pop melankolis Armada. Liriknya berkisah tentang perasaan rindu yang teramat dalam kepada seseorang, yang saking rindunya, pertemuan itu hanya bisa terwujud di dalam mimpi, bunga tidur. Lagu itu langsung ramai menjadi background konten galau di berbagai media sosial. Armada juga masih sangat aktif menyapa penggemarnya secara langsung di atas panggung. Melalui perilisan single Semalam dan keaktifan mereka di berbagai panggung festival pasca rilis single Memori dan Terima Kasih, trio Rizal, Mai, dan Andit secara tak langsung mematahkan kekhawatiran fans mengenai rumor bahwa band Armada akan menyudahi perjalanannya di industri musik Indonesia. Dan ternyata mereka terbukti tetap solid dan terus bereksplorasi dengan formula musik yang baru. Nah, itu dia kabar terbaru dari band Armada.

Demikian tadi kabar terbaru dari grup band Armada. Walau banyak informasi yang berseliweran di luar kalau grup band tadi sudah pada bubar, namun nyatanya masih tetap eksis, pendengar. Nah, kita berpindah ke grup band lainnya yang masih terus menjadi grup band favorit banyak penggemar di tanah air, Wali Band. Kabar terbaru dari band Wali tahun ini menunjukkan kalau Pang, Apoy, Tommy, dan Ovi tentu masih sangat aktif, baik dalam merilis karya baru maupun tampil di panggung-panggung besar. Kabar pertamanya, sebelumnya menyambut bulan Ramadan 2026 kemarin, band Wali kembali konsisten rilis lagu bertema religi, refleksi diri. Kali ini mereka meluncurkan single berjudul Romantika, Badar, dan Uhud, di mana lagu itu membawa pesan mendalam tentang refleksi spiritual dengan mengambil inspirasi sejarah dari peristiwa Badar dan Uhud. Lalu, di pertengahan Juni 2026, band Wali juga menjadi salah satu penampil utama yang paling ditunggu di panggung Jakarta Fair Music Concert. Area konser dilaporkan pecah dan dipenuhi ribuan penonton saat Fang CS membawakan lagu-lagu hits legendaris mereka. Seperti Yang dan Dik Cari Jodoh, dan membuka penampilan lewat selawat bersama penonton. Nah, sebelumnya eksistensi Wali di panggung festival besar tanah air seperti Synchronize Space mendapat sambutan yang sangat masif dari generasi muda. Selain aktif di dalam negeri, pendengar, Wali juga sempat sukses menggelar tur konser internasional ke beberapa negara Asia, termasuk Jepang, dan dilanjutkan ke Hong Kong, membuktikan bahwa basis massa pekerja migran Indonesia dan fans mereka di luar negeri masih sangat solid. Umumnya, Wali Band tetap menjaga formula sukses mereka, tetap konsisten di jalur musik pop kreatif dengan lirik yang dekat dengan masyarakat, aktif merilis lagu religi tahunan, dan memiliki jadwal manggung off air yang tetap padat. Nah, itu dia kabar terbaru dari band Wali yang masih sangat aktif ya di belantika musik Indonesia.

Cukup terhibur kita mendengar bersama dengan grup band yang pernah populer di era 2010-an ya. Ada Armada, Wali. Kali ini kita coba update ya, grup band yang pernah populer di era 2020-an. Nah mungkin Anda ingat ya, penyanyi solois Tulus bersama bandnya. Kehadiran Tulus bersama bandnya merupakan penyanyi yang mewarnai belantika musik tanah air di era 2020-an ya. Yang juga merupakan pengusung warna musik baru di antara sekian banyak musisi dan penyanyi maupun grup band yang bermunculan saat ini. Nah, bicara tentang solois pria kenamaan Indonesia yang sering disebut sebagai Tulus, kabarnya saat ini tengah fokus pada aktivitas panggung dan partisipasinya di berbagai festival musik besar. Sebut saja line up utama di Sunset di Kebun 2026. Tulus dikonfirmasi menjadi salah satu penampil utama dalam gelaran konser Sunset di Kebun Series 2026. Festival musik itu mengusung konsep intimate dan ramah lingkungan yang digelar di beberapa kebun raya di Indonesia. Tulus tampil bersama musisi berbakat lainnya seperti Nadine Amiza. Kemudian sepanjang paruh pertama tahun ini, Tulus aktif menyapa para penggemarnya secara langsung lewat panggung festival besar. Seperti misalnya di Lamier Takap 2026, Tulus sukses berpartisipasi meramaikan festival itu di awal tahun bersama solois muda lainnya seperti Irji Tap. Bahkan Tulus sempat menutup tahun lalu dan membuka lembaran 2026. Tulus sukses memimpin hitung mundur pergantian tahun baru di Margo City Depok dalam suasana konser yang dipadati ribuan penonton. Nah hingga saat ini, repertoire panggung Tulus masih didominasi oleh track-track kuat dari album kelimanya yang fenomenal, Manusia. Lagu-lagu bernuansa emosional dan penuh motivasi itu tetap menjadi andalan Tulus untuk mengobati rasa rindu para pendengarnya di berbagai kota. Nah itu dia kabar terkini dari solois Tulus ya, yang lebih aktif manggung dan partisipasinya di berbagai festival musik besar di tanah air.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pencinta musik Indonesia yang terus saja memantau perkembangan musiknya tanah air ya. Dari penyanyi-penyanyi yang ramai bermunculan ya sejak era 2010-an. 2020-an pertanda maraknya bermunculan warna musik dan penyanyi-penyanyi muda. Tak terkecuali tadi ada Tulus ya, dan tak mau ketinggalan yang berikutnya, Payung Teduh. Nah, mengenai kabar terkini, Payung Teduh sangat menarik ya. Terutama setelah mereka memutuskan untuk rujuk dan bersatu kembali dengan sang mantan vokalis Muhammad Istiqomahan, Jamat. Setelah sempat berpisah selama kurang lebih 5 tahun sejak akhir 2017, Is sang vokalis dan Payung Teduh, ada Komi, Cito, Ivan resmi bersatu kembali akhir tahun 2022. Pertemuan kembali itu melahirkan identitas baru. Mereka sepakat mengubah nama panggung kolaborasi penuh itu menjadi Parade Hujan. Sebagai Parade Hujan, mereka terhitung aktif menelurkan karya-karya segah yang tetap menjaga vibe puitis dan syahdu khas mereka. Hingga pertengahan 2026, Payung Teduh dilaporkan tengah sibuk melakukan eksplorasi musik untuk mempersiapkan album penuh mereka selanjutnya. Meskipun proyek reuni, Payung Teduh sedang berjalan kencang dan sering tampil di berbagai festival besar, proyek personal masing-masing personil tak mati. Payung Teduh dan Is dengan nama panggung Pusakata tetap berjalan beriringan sebagai portofolio kreatif mereka. Nah, berikut ini kita coba simak lagu dari Payung Teduh, pendengar.

Demikian Payung Teduh lewat Akad ya. Lagu yang pernah booming juga ya di beberapa tahun lalu di era 2023-2024. Demikian Payung Teduh lewat Akad.

Penyanyi yang terakhir pendengar yang pernah populer di era 2020-an ya, setelah Tulus, Payung Akad, dan sederetan grup band yang unik-unik ya namanya. Nah, kali ini ada Pirgaun. Pirgaun, mengenai kabar Pirgaun didominasi oleh berita bahagia dari kehidupan personalnya serta perkembangan kesehatannya, di mana Pirgaun telah resmi melepas status dudanya dengan menikahi kekasihnya Lindi Fitriana di bulan Februari kemarin yang lalu secara tetap tertutup ya. Kelahiran anak keempat pada 14 Mei 2026, Pirgaun dan Lindi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Perpetuo Mutmain Pirgaun. Kelahiran itu sempat menuai sorotan netizen karena jaraknya yang cukup dekat dari tanggal pernikahan. Namun pihak keluarga memilih untuk tetap fokus pada kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru. Hubungan Pirgaun dengan mantan istrinya Inara Rusli kini dilaporkan jauh lebih harmonis demi anak-anak mereka. Di bidang kesehatan dan karir, Pirgaun sempat harus rehat sejenak dari panggung musik setelah menjalani operasi laser pada pita suaranya karena adanya benjolan. Pasca operasi, kondisinya pun dikabarkan membaik di bawah perawatan keluarga. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Pirgaun. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be'e-be'eita, banosa sih sarateli.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai kita pada informasi terakhir di sesi Toli-Toli malam hari ini pendengar, lewat informasi tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita pernah mengulas tentang budaya berkebun, kemudian juga budaya menari, budaya membuka lahan, budaya magis pada suku-suku di Nusantara. Malam hari ini, berhubung di beberapa wilayah di Nusantara saat ini pernah terjadi gempa bumi ya, sehingga setiap masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara mengantisipasinya dengan tolak bala, agar malapetaka bencana itu tidak atau bisa terhindar begitu ya. Sama persis baru-baru ini di Kota Palu dilakukan tolak bala ala suku Kaili ya. Namun pada masyarakat suku-suku lainnya di Nusantara terdapat pula ragam budaya tolak bala. Seperti berikut ini konsep tolak bala pada masyarakat suku Batak. Konsep tolak bala pada masyarakat suku Batak tidak hanya pada sebatas bencana saja, tetapi kesialan atau penyakit. Nah, berakar kuat pada sistem kepercayaan asli mereka, kepercayaan kuno itu berpusat pada keseimbangan hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Suku Batak percaya bahwa bala atau pencaharian, kesialan terjadi karena pancarian ya, terjadi karena adanya ketidakseimbangan kosmis, pelanggaran adat atau gangguan dari roh jahat. Pada masyarakat suku Batak terdapat ritual mangalahat horbo atau menambat kerbau. Ini merupakan salah satu ritual tertinggi dan paling sakral dalam tradisi Batak Toba. Ritual itu dilakukan untuk memohon kemakmuran, menyembuhkan wabah penyakit atau membersihkan desa dari kutukan atau malapetaka besar. Ritual itu seperti seekor kerbau pilihan ditambat pada sebuah tiang suci bernama Borotan. Lalu masyarakat menari manortor di sekelilingnya diiringi musik gondang sabangunan. Kerbau itu dikorbankan sebagai simbol penebusan dosa komunitas dan persembahan demi mengembalikan keharmonisan hidup. Ada juga namanya upacara mamele dan manulang leluhur. Artinya memberi persembahan ketika sebuah keluarga atau kampung terus-menerus ditimpa kesialan. Misalnya gagal panen atau anak-anak sering sakit, mereka biasanya mengadakan upacara mamele. Mereka menyajikan makanan adat seperti naniarsik dan meminta restu agar kutukan dijauhkan. Tidak semua ulos hanya berfungsi sebagai pakaian adat. Ada jenis ulos tertentu yang secara khusus dipercaya memiliki energi spiritual sebagai pelindung atau tolak bala. Lalu tradisi pesta gotilon, syukuran panen. Kemudian ada simbolisme santi-santi dan jeruk purut. Dalam skala kecil atau ritus rumah tangga, suku Batak juga sering menggunakan tanaman tertentu untuk membersihkan diri dari sial. Misalnya jeruk purut serta daun sirih. Di era modern, mayoritas suku Batak telah memeluk agama Kristen atau Islam. Akibatnya, esensi magis dari ritual tolak bala itu sebagian besar telah bergeser menjadi budaya simbolis atau dirangkai dalam bentuk doa syukur, tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, itu dia sekilas mengenai konsep tolak bala pada masyarakat suku Batak pendengar.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, demikian persembahan lagu-lagu dari daerah Batak ya, berkaitan dengan tradisi atau budaya tolak bala pada masyarakat suku Batak. Kita beralih ke suku lain yang ada di Nusantara, kita ke Ternate. Nah sebelumnya pendengar, kalau ada yang namanya ritual balia, funja, mompakoni pada masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, di Ternate sangat kental dengan perpaduan antara adat kesultanan, tradisi lokal, masyarakat adat, dan nilai-nilai Islam. Masyarakat Ternate memandang alam semesta, manusia, dan pencipta itu harus berada dalam kondisi yang harmonis. Jika harmonisasi ini terganggu, muncullah bala atau musibah. Pada masyarakat yang ada di Ternate terdapat beberapa tradisi dan ritual tolak bala di sana. Ada yang namanya injak bumi atau ritual Joko Hale. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin kepada penjaga alam. Penjaga alam Ternate saat seseorang baru pertama kali menginjakan kaki di pulau itu, atau bagi warga asli yang baru kembali setelah merantau sangat lama. Tujuannya agar pendatang diselamatkan dari mara bahaya. Biasanya kaki orang itu akan disentuhkan pada tanah atau rumput khusus, dampingi oleh tetua adat yang membacakan doa keselamatan. Tradisi tolak bala lainnya pada masyarakat di Ternate, tradisi Vereki, naik gunung. Ternate memiliki gunung Gamalama yang merupakan gunung api aktif, di mana tradisi Vereki ini adalah ritual religius kultural naik ke puncak Gamalama yang dilakukan oleh pihak Kesultanan Ternate bersama masyarakat adat. Lalu tahlilan dan doa tolak bala di Kedaton. Ada penggunaan bore, bedak kampung sebagai penolak penyakit. Pada umumnya, semua ritual tolak bala di Ternate hampir selalu bermuara pada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembacaan salat nabi dan jigir, meskipun medianya menggunakan simbol-simbol adat. Ritual berskala besar itu selalu melibatkan partisipasi kolektif antara kesultanan, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Nah, itu dia beberapa di antara ritual tolak bala pada masyarakat yang ada di Ternate. Salah satunya adalah ritual Joko Hale atau injak bumi.

pendengar pencinta budaya dimanapun berada, masih terus kita hadirkan informasi berbagai konsep budaya tolak bala pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Untuk informasi terakhir, kita menuju ke Jawa Barat yang mengenal konsep budaya tolak bala pada masyarakat suku Sunda. Pencinta budaya, dalam masyarakat dan kebudayaan suku Sunda, tradisi tolak bala merupakan warisan leluhur yang menggabungkan nilai spiritual, kedekatan dengan alam, serta gotong royong. Bagi masyarakat Sunda, tolak bala bukan sekedar ritual mistis, melainkan bentuk permohonan perlindungan kepada Sang Pencipta, serta upaya menjaga keseimbangan hubungan antar manusia, alam, dan lingkungan gaib. Setidaknya, dalam masyarakat suku Sunda, terdapat beberapa tradisi tolak bala yang paling dikenal. Di antaranya, babaritan. Babaritan ini adalah ritual tolak bala sekaligus bentuk rasa syukur yang paling umum dijumpai di pedesaan wilayah Tatar Sunda. Ritual itu biasanya digelar setahun sekali dan seringkali bertepatan dengan bulan Muharram atau setelah panen raya. Lalu tradisi nyawen, sawen. Bagi masyarakat petani tradisional Sunda, ada ritual tolak bala skala kecil yang disebut nyawen atau memasang sawen. Kemudian Rebo Wekasan, Rabu Wekasan. Tradisi ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Sapar dalam penanggalan Hijriah. Dan konon masyarakat Sunda yakin bahwa pada hari itu diturunkanlah ribuan bala atau cobaan ke bumi. Selanjutnya, Muka Tutungkusan Tumpeng. Salah satu contoh ritual tolak bala yang masih dijaga dengan sangat ketat yang ada di wilayah Bandung Barat seperti di Sindangkerta. Terakhir, doa jaga lembur. Di lingkungan perkotaan atau pusat adat, komunitas adat Sunda sering mengadakan ritual jaga lembur, menjaga kampung atau wilayah. Pemuka adat dan kasepuhan berkumpul melakukan doa bersama sambil membawa perlengkapan simbolis seperti air suci dan pusaka. Bukan untuk disembah, melainkan sebagai simbol kesiapan lahir batin dalam menjaga kedamaian, keamanan, dan kerukunan warga dari segala konflik atau mara bahaya, baik fisik maupun spiritual. Walaupun syarat dengan simbol-simbol kuno, esensi utama dari budaya tolak bala suku Sunda adalah solidaritas sosial. Karena melalui ritual-ritual tersebut, masyarakat dikumpulkan untuk saling berbagi makanan, bersih kampung secara gotong royong, dan mempererat kembali tali silaturahmi. Nah, itu dia konsep beberapa budaya tolak bala pada masyarakat suku Sunda. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Informasi Tradisi dan Budaya di Indonesia. Salam budaya.

Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur, berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan

kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Sholat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka tuntas sudah kebersamaan kita untuk kesempatan edisi hari ini. Selasa 23 Juni 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 diantaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.

Pa, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: kasihan saya enggak jadi pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekeng anak bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: kumpul-kumpul ini botol-botol ini kalau sudah dilihat ini kalau sudah tak kumpul begini hama tidak dirasa juga sudah mau satu ini, sudah mau satu botol ini, sudah mau satu botol, sudah mau satu ini, satu karung ini, botol-botol plastik ini di rumah ini. Aduh, mau di apa ini, bagus ini. Ah, saya juga heran nih, botol-botol ini mau di apa semua, kira-kira bagus ini eh. Biasanya ini kalau sudah mulai banyak begini lagi sampah-sampah, sudah mulai banyak juga lagi nanti yang mau diurus ini. Ini bukan cuma sampah-sampah yang begini-begini yang mau diurus-urus, tapi banyak. Makanya itu dikumpul satu-satu dulu. Siapa tahu bisa. Tak kumpul ini barang-barang ini. Oh, aduh. Iyo, pe banyak sekali sampah ini kasihan Kang Iye. Bagaimana ini orang-orang buang sampah di muka rumahku ini kasihan. Jadi saya juga berkumpul-kumpul.
1: Makanya saya dari tadi panggil ini kenapa orang ini dia bolak-balik ambil sampah plastik, sampah sayur, sampah ada tempat obat apa segala macam. Masalahnya apa?
0: Masalahnya begini ya. Kalau bukan torang yang kasih bersih, kira-kira siapa lagi?
1: Oh iya. Jadi memang sekarang itu ini, Koina. Sekarang ini kan pemerintah sudah menganjurkan kepada kita semua untuk kita punya kota ini bersih.
0: Oh. Aman,
1: sehat, toh?
0: Astaga, kenapa jadi mati ini? Tiba-tiba ini orang ini bicara langsung hilang ini. baru di sehat, nggak tahu apa yang sehat ini. Jadi kita tak putus, huh? Iyo, jadi, orang ini kan memang mau menuju kota yang sehat juga harus, ya bukan cuman menuju kota yang sehat, tapi memang harus sehat. Ya caranya kalau mau sehat ya.
2: Jadi kok ini ya tidak jualan ini kan?
0: Saya kasih bersih semua dulu ini pinggir-pinggir warungku dengan dalam warungku ini kesian. Kalau sudah bersih, kenapa lagi hilang ini dari peredaran Kang I ini? Aduh Kang I. Marah aja sudah dia tuh dibikinkan kopi. Aduh, kenapa hilang-hilang?
2: Terang panggil sih.
0: Saya belum bajual karena saya mau kasih bersih dulu. Saya mau kasih bersih dulu. Saya punya warung-warung dulu, saya mau kasih bersih. Halaman saya mau kasih bersih. Jadi untuk hari ini belum ada saya mau bajual.
1: Aduh, ini kita orang ini. Kita mau beli ambal baru koinnya sibuk sampah, jadi bagaimana nih kita ini?
0: Jangan dulu bahas sibuk-sibuk sana, bahas sibuk-sibuk jualan. Tidak tenang hatiku mau bajual juga kalau ini sekeliling ini masih kotor begini ini. Saya tuh tiap minggu dikasih bersih, tiap minggu juga ini sampah tidak ada juga habis-habisnya sampai satu karung, sampai dua karung. Baru sama buang di mana ini?
1: Jadi manusia itu dengan berbagai persoalan tidak pernah berhenti, sama dengan sampah tiap hari manusia juga menghasilkan sampah, cuma bagaimana sampah itu bisa diamankan dalam hidup kita dan lingkungan kita begitu.
0: Itu makanya saya bilang tuh Kang, ini kan sudah tak kumpul dua karung ini sampah-sampah ini, baik itu botol-botol bekas mineral atau bangkai gelas-gelas yang plastik-plastik. Nah ini saya mau buang kemana lagi ini, saya sudah bingung.
1: Sabar, dua karung itu semua dicampur,
0: saya kasih pisah-pisah yang plastik-plastik ini. Kalau untuk makanan-makanan itu saya kasih pisah juga karena kinjiji, dan kalau mau dikasih buku satu ini antara yang plastik dengan yang makanan-makanan begini.

0: jadi begini Koina, kan apa sampah sampah itu dibuang berdasarkan warna, toh?
1: Oh, ada warna-warnanya.
0: Iyalah, jadi yang hijau itu yang organik seperti sayur-sayur, limbah makanan, toh? Kemudian yang merah itu yang apa? Yang hijau ya, yang hijau, yang kuning itu apa plastik apa segala macam. Kemudian yang ketiga tuh yang merah itu apa zat-zat B3 misalnya bekas obat botol ini itu segala macam
1: yang kayak ada bekas
0: kayak racun gitu ya. Iya ini orang buang popok bayi pembalut lewat pagar orang sampai kita orang ini apa yang tak gantungin. Ini
1: bor kalau dibawa lari sama binatang-binatang lagi panjang urusan.
0: Nah itulah itu yang makanya itu kan apa barang-barang berbahaya itu kalau dia masuk di orang punya sumur kan. Selamat.
1: Saya baru tahu kalau ada warna-warnanya ini kan. Alhamdulillah toh. Jadi saya nanti kalau begitu ini saya mau bikin di anuku di warungku ini saya mau bikin tong sampah yang warna apa semua tadi hijau.
0: Iyalah. Warna ada warna kuning. Hijau. Warna hijau tuh apa limbah makanan toh? Apa itu
1: yang kuning untuk botol plastik,
0: yang kuning itu untuk botol plastik, yang B3 itu untuk yang misalnya apa zat-zat berbahaya seperti misalnya pembalut, popok bayi itu, sisa-sisa kemasan obatan karena kalau dicampur-campur kasihan. Ini apa ini petugas juga kita ini harus kasihan petugas juga dia angkat masa jangan sampai campur pisah botol apa orang ini juga kan kita harus jaga keselamatannya
1: betul gitu. Itu Hama, jadi sudah saya bayangkan bagaimana itu pemulung-pemulung yang di tempat akhir pembuangan akhir itu dorang pisah-pisahkan begitu paling ini sampah-sampah di
0: jadi ya sekarang begini kita berharap sini program yang tadi oh ini bang pemilahan jenis sampah toh jadi dari rumah itu sudah dikemas masing-masing jadi tiga warna ini toh
1: hijau kuning merah
0: petugas sampah bisa seperti itu
1: ini juga ada jadi ada juga itu yang sering-sering itu diundang-undang di tiap-tiap biasa di tiap-tiap acara ada diundang kalau masalah lingkungan-lingkungan itu biasa orang bilang didaur ulang dang itu sampah-sampah
0: iya itu di tempat-tempat pesta toh nah kalau boleh tiap pesta itu disiapkan juga itu tempat sampah.
1: Iya, itu begitu. Bekas-bekas gelas-gelasnya itu toh.
0: Gelas dipisah.
1: Supaya tidak setengah mati.
0: Jadi apa kantong plastik hijau dan kantong plastik kuning. Jadi orang apa yang selesai makan tuh bisa buang sesuai dengan jenisnya begitu toh.
1: Gitu. Ya penting bukan buang mantan pada tempatnya di.
0: jangan singgung-singgung. Yang kita mau saya bingung ini. Ini saya mau buang sampah masyarakat di mana ya?
1: Aduh, makanya ini sampah masyarakat dengan buang-buang mantan pada tempatnya ini yang mau dibuang di mana ini?
0: jadi sekarang ini kan programnya Pak Presiden tuh program ASRI toh masalah lingkungan toh aman, sehat, bersih toh indah. Nah jadi itu akan tercipta itu apa kalau kita sudah dari rumah disiplin buang sampah sesuai dengan jenisnya toh begitu.
1: Anu juga ini harus ada juga dukungan dari pemerintah terhadap pegiat-pegiat lingkungan yang bisa mengedukasi masyarakat untuk mendaur ulang dan ada itu kegiatan-kegiatannya biasa dikasih itu. Ama dulu itu saya pernah lihat itu tanteku bawa bikin itu tas-tas belanja pasar dari ini dari pembungkus-pembungkus kopi saset. Jadi tidak beli keranjang pan lagi, tidak beli keranjang pasar lagi. Sudah dari hasil itu yang dibikin, pintarnya itu kalau begitu di.
0: Ya jadi kalau dari rumah sudah dipilah, kemudian juga ini kita berharap sebenarnya di satu kawasan, toh itu ada apa kelompok masyarakat di situ di satu RT, sampah-sampah yang sifatnya organik seperti limbah sayuran itu dibuat kompos, begitu. Jadi dibuat kompos, saya lihat dong jual itu untuk apa kebutuhan pertanian tuh.
1: Jadi uang lagi.
0: Begitu. Cuan ini zaman efisiensi ini.
1: Aduh. Sesampai di leher kata efisiensi dibilang Pak Gubernur.
0: Kalau ikat pinggang tuh tali pinggang putus.
1: Aduh, ini semua yang harus diperhatikan di sampah-sampah ini nih. Makanya juga ini dari kesadaran masyarakat ke siang pemerintah itu sudah cukup juga mau bikin terang punya lingkungan ini bersih toh, tidak buang sampah sembarangan. Macam ada di kawasan Nopi, di kawasan apa itu di sana itu Sandana kilo 1 kayak itu, kilo 1 ke atas itu. Nah, itu kalau terang lewat sama supaya banyak sampah-sampah di pinggir jalan, padahal sudah ditulis di situ jangan buang sampah di tempat ini. Ini bukan tempat pembuangan sampah, sampai sudah ada kata-kata makian, yang buang sampah di sini berarti dia tit begitu. Jadi maksudnya dari orang ini masyarakat yang tinggal atau tidak biasa itu kumpul-kumpul sampah-sampahnya begitu lewat jembatan dibuang di jembatan itu sampah.
0: Jadi itu tadi kita kembali kepada tadi apa pemilihan sampah sejak dari rumah toh. Jadi itu tadi kita punya apa kantong-kantong khusus untuk yang organik, anorganik dan juga B3 toh.
1: Iya, residu itu deh.
0: Iya, jadi supaya kalau petugas sampah itu dia lihat, dia sudah tahu ini apa sayur-sayuran apa toh. Nah, itu kalau memang terjadi nanti itu para petani yang butuh pupuk apa bikin pupuk sendiri dia ambil. Begitu mengurangi beban TPA juga tempat pembuangan akhir toh.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Makanya kenapa itu di rumah sakit dipisahkan tong sampahnya, ini untuk popok, ini untuk botol, ini untuk bekas obat-obat.
0: Iya. Jadi memang begitu. Ini yang warna apa ya kalau sampah masyarakat ini?
1: Abu-abu. Ternyata abu-abu. Aduh, sampah masyarakat ini yang susah untuk dihilangkan sebenarnya.
0: Iya. Jadi apa? Jadi memang kalau memang sebuah daerah tuh mau bebas dari sampah, itu kan pertama itu harus ada dia peraturan daerah, undang-undang toh. Kemudian ada sarana prasarananya
1: dilengkapi.
0: Ada kendaraan yang mengangkut sampah toh. Kemudian ada tempat sampahnya toh, TPS-nya, tempat pembuangan sementara sampah itu toh. Kemudian yang paling penting itu adalah sanksi.
1: Iya.
0: Sanksi begitu. Kalau di Jepang buang puntung rokok 2 juta.
1: Jangankan di Jepang. Makanya ini ketegasan itu yang perlu sebenarnya. Sanksi itu, ketegasan sanksi itu. Iya. Jangan hanya orang bilang panas-panas tai ayam, Dang.
0: Iya.
1: Itu.
0: Ini Kang I ke Jakarta tuh. Kang I ke Jakarta baru di bandara tuh Kang I apa bisa rokok baru. Saya tanya satpam sini, di sini ini kan peraturan bebas smoke kah? Langsung bilang, itu pak ada tempatnya. Kalau tidak denda itu 2 juta kah berapa kah?
1: Cuma gara-gara mau bawa asap, hilang uang 2 juta.
0: Makanya, tapi saya heran juga kalau orang luar negeri datang ke Indonesia lah bebas.
1: Itu semua sampah masyarakat itu.
0: Makanya itu tadi tiga hal itu kalau kita mau bebas dari sampah itu, pertama peraturannya ada dulu, kemudian sarana prasarananya ada, kemudian sanksinya jelas tegas. Karena gitu toh.
1: Nah, begitu. Paling penting juga untuk masyarakat sadar dengan iuran bulanan. Jangan kesan petugas kebersihan petugas itu sudah ambil tiap bulan, tidak ada kesan dibayar tiap bulan dia punya itu iuran.
0: Ya, jadi perdanya itu setiap rumah tangga atau setiap rumah dia punya beban berapa terhadap iuran sampahnya toh. Kalau tidak bayar, blokir dia punya ini urusan-urusan.
1: Nggak usah angka sampahnya. Tapi kalau di Buol itu yang kemarin sempat saya lihat, itu satu bulan 20.000 kalau saya tidak salah itu dia punya iuran. Jadi tiap bulan itu ada yang menagih dan ada petugas penagihnya. Oh, ini iuran sampah. Jadi makanya rajin-rajin kasihan orang satu minggu sampai tiga kali datang ambil sampah.
0: Iya, kalau beli batagor makan satu hari tiga kali tidak keberatan, ini buang sampah tidak keberatan.
1: Oh, makanya sama kasih bersih ulang ini saya punya bakolong-bakolong tempat-tempat meja makan ini supaya bersih, orang makan juga enak, orang datang belanja juga enak, bersih, tidak ragu-ragu orang mau makan, karena biasa itu kalau di rumah-rumah makan orang pasti lihat, yang DP meja bersih atau tidak, ini DP tempat ini yang semua jadi standarisasinya orang mau belanja, mau beli kebersihan.
0: Jangan sampai kalau di warung pas begini, kenapa lalat datang? Dong, buang di pinggir warung. Waduh, pelanggaran segala. Seperti itu.
1: Iya, boleh. Ini Kang Iya, saya mau kasih bersih-bersih dulu. Saya punya ini apa-apa ini.
0: Orang mau makan ambal, baru kamu orang sibuk
1: saya
0: lagi.
1: Saya sudah bilang, saya belum bajual hari ini. Saya fokus di bersih-bersih dulu. Jangan kaget nanti begitu datang presiden, warungku jadi dapet tujuan, nih. Mau makan ambal di sini. Aduh.
0: Mimpi kali.
1: Boleh, kok mimpi. Mimpi kita siapa tahu datang makan hama langsung bapu tapi masa ada yang presiden ambal ane nih ambal presiden
0: muncul di medsos ya. Iya, begitu saya jalan ya.
1: Iya, oke dah.
0: Ada warung di sebelah.
1: Oke. Pergi jadi warung sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu orang harus jaga kebersihan, harus dipilih yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik, yang mana juga sampah residu. Nah, ini harus dipilah supaya tidak mempersulit petugas sampah itu sendiri ya, petugas kebersihan. Supaya juga kasihan orang ini aman-aman, tidak lagi yang baku sindir-sindir di Facebook masalah kebersihan, ini menyalahkan si ini menyalahkan si ini. Tidak usah baku saling-saling salahkan. Sadar dari diri sendiri saja, kalau memang itu harus dibuang pada tempatnya, buang pada tempatnya. Jangan nanti mau tunggu tugas petugas kebersihan baru kamu mau kasih bersih juga. Pagi-pagi sudah mau naik kolesterol kalau begini nih. Ya sudah, kita dengar lagu lagi kalau begitu.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: 讲。
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat untuk Anda yang sudah berangkat ke tempat aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani pagi Anda untuk pagi hari ini.

0: Satunya energi hadir untuk Anda pendengar dari Ungu. Hampa Hatiku sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda langsung dari BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya Mbak Sih.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi, silakan untuk info cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dengan suhu udara berkisar dari 22 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 11 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Pangkal, perkiraan cuaca berkisar awan hingga awan potensi potensi hujan pada hari di wilayah Sidoan dan di Lombok Selatan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 17 km/jam. Kemudian untuk wilayah kondisi perkiraan cuaca cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 21 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 12 km/jam. Kemudian untuk titik gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat di www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media. Demikian yang kami sampaikan dan selamat.
0: Baik, terima kasih rekan Asih di BMKG Toli-Toli sudah menginformasikan untuk info cuaca pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca. 1 RI Toli-Toli.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Suara apa nih? Wah, motor aku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cahayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan duh.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Bidong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang terus stay bersama Pro 1 untuk di pagi hari ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana Bupati Toli-Toli mendorong penyelesaian aset daerah sesuai dengan aturan. Ya, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap permasalahan aset daerah yang berada di luar wilayah kabupaten dapat segera diselesaikan melalui pertimbangan yang matang dengan tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Harapan tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Amran Haji Yahya saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan aset daerah harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun polemik di kemudian hari. Menurutnya, penyelesaian aset yang berada di luar daerah perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Selain itu, pendengar, Bupati juga menekankan pentingnya investasi seluruh aset milik daerah. Langkah tersebut pentingnya inventarisasi seluruh aset milik daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan status dan keberadaan aset dapat diketahui secara jelas sehingga pengelolaannya menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap upaya penataan dan penyelesaian aset daerah dapat berjalan dengan lancar sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah selanjutnya, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita. Good.

0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes Indonesia Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak
1: lama. Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga. Selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.